semua.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan

bahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: kamu udah vaksin belum?
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
1: Belum, nunggu ada temennya.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, lagi gak mood.
0: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
1: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
0: Kamu udah bosan hidup belum?
1: Belum, aku sayang kamu tahu.
0: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu sampai kamu udah divaksin.
2: Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sukama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Al-Farizi. Kita ke info yang pertama.

Kejaksaan Negeri Merauke menerima penyerahan tersangka beserta barang bukti tahap 2 dari penyidik pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Imigrasi dalam perkara dugaan tindak pidana keimigrasian atas nama tersangka berinisial VEG. Dengan pelaksanaan tahap 2 tersebut, penanganan perkara beralih menjadi kewenangan jaksa penuntut umum untuk diproses pada tahap penuntutan. Perkara tersebut bermula pada 17 November 2025 saat tersangka bersama seorang pilot melakukan penerbangan dari Australia menuju Bandar Udara Mopah Merauke. Dalam perjalanan, pesawat singgah di Port Stewart, Australia untuk membawa dua warga negara asing yang diketahui tidak memiliki dokumen perjalanan maupun visa yang sah untuk memasuki wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka diduga memiliki peran dalam memberikan kesempatan atau turut serta membawa orang asing memasuki wilayah Indonesia tanpa memenuhi persyaratan keimigrasian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, penyidik menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Setelah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti, jaksa penuntut umum melakukan penahanan terhadap tersangka berdasarkan surat perintah penahanan tingkat penuntutan selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 2 Juli hingga 21 Juli 2026. Tersangka ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Merauke sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena telah memenuhi syarat subjektif dan objektif penahanan. Selanjutnya, jaksa penuntut umum akan menyusun surat dakwaan beserta administrasi penuntutan sebelum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Merauke untuk diperiksa dan diadili sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kita ke info berikutnya. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Untuk harga bahan pokok hasil industri diantaranya gula pasir curah per kilogramnya Rp20.000, sedangkan gula pasir dikemas premium per kilogramnya Rp25.000. Harga minyak goreng premium Rp28.000, minyak goreng minyak kita Rp15.700, dan tepung terigu per kilogramnya Rp15.000. Dinas Perindakop dan UKM Merauke juga terus memperbaharui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gak terasa ya, udah 2 bulan kegiatan kita akhirnya selesai juga ya.
1: Padahal di awal-awal menghitung hari kayaknya lama banget.
0: Iya loh, aku sampai buat tanda lingkaran di kalender. Belum lagi pas lihat jadwal kegiatanku kan, tambah stres kita waktu itu.
1: Ya, tapi alhamdulillah semua sudah kita lewati kan. Banyak banget ya suka duka selama 2 bulan ini.
0: Ya, begitulah. Tapi aku tuh gak menyangka loh kita bisa ketemu lagi.
1: Ih, sama. Aku juga tidak menyangka kita bisa satu kegiatan. Tapi senang rasanya deh bisa ketemu kamu. Ingat gak terakhir kita ketemu? Waktu kegiatan kita yang tahun lalu.
0: Ingat dong, kita jalan-jalan bertiga kan sama Mega. Belanja dari pagi sampai malam.
1: Tapi kasihan loh si Mega, teman kamu. HP-nya hilang dicuri.
0: Iya, tapi bukannya pulang, kita malah lanjut jalan-jalan lagi. Oh ya, gimana kalau sebelum kita berangkat pulang ke daerah masing-masing, kita jalan-jalan dulu yuk.
1: Ayo, apalagi selama 2 bulan di sini kan waktu kita jalan-jalan terbatas karena kegiatan yang padat. Belum lagi jadwal tugas dinas kita yang beruntun. Gimana kalau jalan-jalannya sebentar sore aja, ya sekalian cari oleh-oleh untuk keluarga nih.

0: kita makan dulu yuk, lapar nih.
1: Yuk, sekalian istirahat. Capek juga keliling-keliling dari tadi.
0: Kita makannya di situ aja ya, enak loh makanan di situ.
1: Boleh, boleh. Kamu aja yang pesan ya.
0: Oke. Setelah makan, kita mau kemana lagi nih?
1: Kemana ya? Kalau aku sih belanjaan untuk oleh-olehan sudah lengkap semua nih.
0: Aku juga udah cukup deh belanjanya. Takut over bagasinya nanti kan. Tapi ngomong-ngomong, kamu jadi berangkat hari Jumat?
1: Iya, kan data-data sudah diserahin ke panitia pelaksana.
0: Kenapa nggak hari Sabtu aja sih? Biar sama-sama. Aku kan berangkatnya hari Sabtu.
1: Aduh, kemarin aja awal kegiatan, aku loh orang yang datang kedua setelah Rudi. Kalian semua belum pada datang. Untung aja setelah aku ada Kak Eli. Ya, walau awalnya dia rencana mau nginap dulu ke rumah saudaranya sebelum kegiatan dimulai, tapi untung aja dia gak jadi nginep di rumah saudaranya. Makanya aku punya teman di kamar hari pertama. Ya, walaupun sempat dapat gangguan juga. Ih, serem deh kalau diingat-ingat.
0: Astaga Eva, yang serem-serem jangan dibahas lah. Aku kan jadi takut, mana kita masih beberapa hari lagi tinggal di situ.
1: Ya makanya aku juga gak mau. Kalau berangkat hari Sabtu nanti, aku jadi pengunjung terakhir lagi yang berangkat. Karena jadwal pesawat kalian kan siang dan sore. Sementara ke daerahku jadwalnya malam.
0: Kenapa juga ya harus berangkat malam?
1: Mana aku tahu, Regi. Yang terpenting itu sih, perjalanannya aman, selamat sampai tujuan.

0: Eva, coba deh kamu lihat di grup. Lagi rame tuh bahas acara perpisahan kita.
1: Ada info apa sih? HP-ku mati nih, habis baterainya.
0: Astaga, dress code acara perpisahan kita bunga-bunga loh. Katanya sih biar serasa di pantai.
1: Ya ampun, idenya siapa sih? Ada-ada aja. Emang harus yang bunga-bunga ya?
0: Katanya sih yang bermotif gitulah, ala-ala anak pantai deh.
1: Tapi aku gak punya baju motif bunga nih.
0: Sama, aku juga nggak punya. Tapi kebetulan kita masih di sini kan. Ya udah, gimana kalau kita sekalian cari aja yuk?
1: Ayo buruan sebelum sore.
0: Eh, lihat di sana ada teman-teman yang lain tuh. Pasti mereka pada nyari baju juga nih. Yuk kita gabung aja.

0: Astaga, mereka ini nggak ada capek-capeknya ya. Yuk kita istirahat dulu di kamarku daripada kamu sendirian di sebelah.
1: Aku ini sebenarnya dari tadi udah ngantuk loh.
0: Eh, jangan tidur dulu dong. Besok malam kamu udah berangkat.
1: Iya, iya. Kita cerita-cerita aja deh sampai mereka dibawa pada bubar.
0: Eh, tapi ngomong-ngomong, barang-barang bawaanmu sudah di-packing kan? Tiket sudah dibagikan.
1: Tenang aja, semua udah beres kok. Tinggal cus berangkat aja besok malam. Tiket kamu gimana?
0: Katanya sih besok baru dikasih. Oh iya, ingat dicek-cek lagi semua, jangan sampai ada yang ketinggalan. Aku tuh kadang suka kepikiran pas berangkat, gimana ya seandainya aku ketinggalan pesawat.
1: Ya ampun, kok mikir gitu sih?
0: Iya beneran, aku tuh suka kepikiran gitu. Makanya aku sengaja ngambil penerbangan di sore hari.

0: Gimana, udah siap? Sedih deh, hari ini kamu berangkat. Tadi pagi beberapa temen juga udah berangkat. Jadi sunyi sekarang di sini.
1: Astaga, jangan sedih gitu dong. Kan besok kami juga udah berangkat. Bantuin dong bawa barang-barang aku ke bawah.
0: Kenapa sih gak sekalian aja tadi sama Ika ke bandara?
1: Nanti lama aku nunggunya.
0: Ya masih lebih mending nunggu daripada ketinggalan kan.
1: Udah yuk turun ke bawah, mobil aku pesan dari bawah tuh.
0: Foto-foto dulu sebelum kamu jalan. Om, tolong fotoin kita dong.
1: Aku duluan ya.
0: Kamu hati-hati ya. Salam untuk keluarga. Jangan lupa nanti kasih info kalau udah nyampe ya.
1: Siap, pasti aku kabari. Aku jalan ya, dah.

0: Siapa sih telepon malam-malam? Loh, telepon dari Eva? Kok Eva telepon sih di jam segini? Bukannya seharusnya dia sudah berangkat atau mungkin dia sudah sampai ya? Tapi kok cepet banget? Halo Eva, sudah sampai mana?
1: Aku masih di bandara.
0: Loh, kok masih di bandara? Pesawat delay kah?
1: Bukan delay, aku yang ketinggalan pesawat.
0: Ya ampun, kok bisa sih?
1: Nantilah aku cerita.
0: Ya udah, kamu tunggu aja. Jangan balik dulu ya. Kebetulan Ina sama Budi lagi ke bandara tuh nganterin Erik.
2: Ya, begitulah hidup. Terkadang ada hal-hal yang tak disangka yang kita alami. Seperti kisah dalam drama radio Tak Disangka, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.

Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

Teman Pro 2, tidak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan di hari ini ya teman Pro 2. Udah saatnya aku pamit undur diri. Terima kasih buat teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita dari pukul 6 hingga sampai saat ini. Semoga info-info yang aku bagikan bisa menambah wawasan pengetahuan kamu dan lagu-lagu yang aku putar buat kamu bisa menghibur ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, udah saatnya aku pamit undur diri. Ya udah, enjoy terus ya di tetap di sini aja. Nanti di pukul 11 kita akan mengikuti dan mendengarkan program Musicpreneur yang disiarkan live dari Pro 2 Jakarta. Akhir kata, saya Wafa Alfarizi pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa bahagia. Bye bye.

0: hands into the chain. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Halo, selamat pagi teman Pro 2 semuanya. Selamat datang di program spesial tentunya di hari Sabtu pagi di jam 9. Pasti akan ada sebuah program namanya Pusikpreneur, di mana ini merupakan sebuah program berkolaborasi barengan sama Nada Bumi. Yes, hari ini kita akan kedatangan dua orang yang kayaknya sih bakal nemenin kita. Selain nanti ada Mas Rio juga yang bakal jadi co-host ya Edit di pagi hari ini. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dua wanita cantik nih. Nanti kita bakal kepoin teman Pro 2. Jadi buat kamu semua yang tentunya penasaran juga, boleh banget langsung merapat aja di 105 FM atau bisa merapat di Pro 2 FM ya, di WhatsApp-nya di 0811-801-05. Nanti kita bakal balik lagi, kita bakal kenalan tentunya sama bintang tamu kita di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Musikpreneur.

0: Halo, masih bareng sama Edit nemenin lo di pagi hari ini nih. Dan di pagi hari ini kayaknya Edit lagi dikeroyok nih ya.
1: Dikeroyok.
0: Yes, tentunya kita masih bareng sama Mas Rio Nada Bumi tentunya. Ini mungkin boleh dikenalin dulu nih, pagi hari ini ada siapa nih yang main GoPro 2?
1: Ya, selamat pagi Music Planner.
0: Yes.
1: Biasanya kalau kita kelihatan Monas pagi-pagi cerah berarti cuacanya cerah.
0: Betul.
1: Patokannya itu, patokannya itu
0: benar.
1: Dan hari ini kita kedatangan ciwi-ciwi,
0: yes,
1: yang cantik,
0: betul,
1: elegan, dan punya profesi yang segudang menurut aku.
0: Wow.
1: Tapi juga baru keluar single. Ya kan? Duet, seru. Duet ya, duet tapi single gitu. Nah, ini kita mau ngobrol dari POV-nya mereka. Kenapa bisa dari mulai aktivitasnya, kalau enggak salah sebagai miss-miss apa nanti kita tanya. Tapi bukan misunderstanding ya.
0: Aduh. Kira miss you.
1: Miss you.
0: Boleh juga ya.
1: Jadi ini satu namanya ada Dita ya.
2: Iya.
1: Ya, panggilannya?
2: Panggilannya Ika.
0: Ika. Ya. Oke.
1: Yang satu Nagia.
0: Ya,
1: jadi ini orang-orang Sumatera. Kebetulan aku juga Sumatera. Jadi kita nih The Sumatera.
0: The Sumatera ya.
1: Kalau dia kan grupnya The Noni kan.
0: Oh iya, benar.
1: Kita bertiga The Sumatera.
0: Oke.
1: Satu dari Bengkulu, satu dari Bangka Belitung, satu dari Minang.
2: Tepuk tangan dulu dong kita.
0: Boleh. Gokil. Selamat pagi. Halo Kak Ika, Kak Nagia. Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah luar biasa. Kurang Allahu Akbar aja nih.
0: Benar. Tapi pagi-pagi kalian udah dress well sekali pagi hari ini. Emang orangnya

0: ya.
1: Iya boleh, boleh.
0: Paling
1: boleh.
0: Muda langsung. Jadi halo semuanya, salam kenal. Saya Dita Zulaika, biasanya dipanggil Ika, biar lebih muda aja ya. Terus untuk background saya sendiri, kebetulan saya pernah mengikuti Putri Pariwisata Indonesia, terus pernah juga membawakan nama Indonesia di ajang Miss Tourism International 2022.
1: Oh, 2022. Oke, benar-benar. Oh, wow, 2022 udah lumayan lama berarti 4 tahun lalu kurang lebih ya.
0: Iya, enggak nyangka ya udah selama ini. Tapi tenang aja, titelnya belum expired.
1: Aduh, betul, betul.
0: Seumur
1: betul.
0: Hidup ya.
2: Seumur hidup. Menjabat selamanya menginspirasi.
1: Betul sekali. Selanjutnya Kak Nagia.
2: Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan aku Nagia. Kalian bisa panggil aku Nagia kalau ketemu ya, siapa tahu ada ketemu di jalan, mungkin boleh say hi, panggil aku Nagia. Aku asalnya dari Bengkulu dan kita kebetulan dari yayasan yang sama, dari yayasan LJ Indonesia. Dan beliau merupakan senior aku. Dulu aku ikut di ajang nasional itu Putri Pariwisata Nusantara, dan juga diberikan kesempatan untuk mewakili Indonesia di ajang internasional sama di ajang Miss Tourism International Indonesia tahun 2024.
1: Oh wow, 2024.
2: Masih baru ya?
1: Iya benar.
2: Masih fresh ya.
1: Benar. Juniornya berarti
2: iya,
1: ya.
2: Juniornya.
1: Benar.
0: Ditekankan banget ya seniornya ya, maksudnya
2: senior dan junior.
0: Tapi ya tetap mirip-mirip lah
1: jiwa mudanya
2: kan, jiwa mudanya ya.
1: Betul loh.
2: Usia bisa dimirip-miripin jangan.
0: Yang satu ini lebih matang.
1: Waduh. Berarti pertama kali terbentuk The Noni ini gimana nih?
0: Nanti siapa mau ceritain nih?
2: Boleh silakan yang lebih muda.
0: Kalau diceritakan mungkin bisa 2 hari kali ya.
2: Cuma panjang,
1: panjang ya.
0: Cuman secara singkatnya, karena kami berdua tadi udah dijelaskan Nagia pernah satu yayasan bareng. Jadi tentunya saya sama Nagia udah kenal duluan. Habis dari situ kita kenalan sama Range Entertainment.
1: Iya,
0: ini balik dalamnya ada beberapa orang seperti Pak Jono dan juga Pak Ruby. Dan ada produser musik kita juga, Kak Ibra Marzuki atau Kak Ibeng biasa disapa. Jadi dari sana memang Range Entertainment ini banyak bidangnya, mulai dari entertainment, wellness, property dan lain-lain. Bisnis juga. Ownernya Pak Ruby dan juga Pak Jono ini melihat salah satu talent kali ya di antara kami berdua, dan mereka yang memberikan wadah gimana anak-anak muda seluruh Indonesia. Jadi memang wadah inklusif ya, siapapun sebenarnya bisa bergabung dengan Range Entertainment, dan akhirnya terciptalah The Noni ini.
2: Kebetulan memang owner kita ini sangat mensupport anak-anak muda, terutama kan kita dari daerah ya, ke Jakarta. Kebetulan kita ke internasional kemarin juga beliau bantu support ya untuk ajang persiapan ke internasional, dan kemarin sempat ketemu di Safari Bazaar tanpa obrolan yang banyak. Mereka melihat ada talent nih dari kita berdua, mungkin ya, diajaklah untuk mengembangkan bakat kita ini kemarin.
1: Wow, seru. Tapi gimana Mas Rio akhirnya melihat The Noni ini nih dari mungkin kacamata seorang produser mungkin ya?
3: Iya, ini karena pakai kacamata. Kalau nggak bisa ngelihat.
1: Iya, udah.
3: Karena kita udah plus ya.
1: Udah.
3: Iya, jadi anak-anak muda sekarang ini kan berbakat.
1: Yes.
3: Cuma tadi aku udah bilang di luar bahwa single atau lagu yang dibuat bukan hanya sekedar untuk rilisan aja gitu.
1: Benar-benar.
3: Bukan hanya untuk sekedar cuman untuk lihat, gue udah punya lagu lo gitu.
1: Yes.
3: Tapi ini aset yang perlu dikembangkan, perlu dikontrol, perlu bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan, riak-riak air aja dulu. Ya, nggak harus viral dulu.
1: Betul.
3: Nah, ini yang perlu perjuangan, bukan dari sisi di belakang layar yang disebut tadi, seperti produser, eksekutif produser maupun arranger dan lain-lain. Tapi artisnya yang harus berjuang bagaimana lagu ini nanti sampai ke telinga masyarakat dan message-nya sampai.
1: Betul.
3: Apalagi dia ini kan didorong dari latar belakang yang tadi Miss ya, pernah ikut ajang gitu. Nah, ini kan jadi modal awal supaya lebih cepat berinteraksi dengan komunitas-komunitasnya mereka ini.
1: Betul.
3: Jadi istilahnya kalau kita dagang nasi goreng atau pisang goreng, tapi kalau

0: Kalau ditaruhnya di etalase warungnya ini nggak ada komunitas, itu nggak laku pisang gorengnya, nggak ada yang makan kan?
1: Iya, iya, benar-benar.
0: Nah, tapi dengan dia punya komunitas, ini sebenarnya selangkah lebih maju. Bagaimana caranya komunitas dulu tahu?
1: Betul.
0: Seperti kayak idol, idol itu bisa tahu besok jam 3 sore,
1: yes,
0: lagunya diputar. Mereka kan ngomongnya sama komunitas, hey guys, lagu saya besok ada loh di mana-mana. Tuh mereka yang muter dulu.
1: Benar.
0: Benar, sehingga mereka yang akan bikin video-video kecil di TikTok akan pakai lagunya si artis itu.
1: Oke. Okay.
0: Sehingga lagu itu akan cepat boomingnya naiknya. Gitu. Nah, itulah target utamanya sebenarnya di The Noni ini.
1: Oke. Okay.
0: Di luar dari latar belakang, mereka bisa nyanyi cantik-cantik dan lain-lain, tapi ada satu yang mereka harus notice, bahwa orang harus notice.
1: Betul.
0: Iya kan? Bukan notice sama orangnya udah pasti, tapi lagunya juga harus notice.
1: Betul.
0: Nah, itu berarti ya sebenarnya.
1: Betul, betul, betul. Tapi gimana maksudnya berarti di teman-teman kalian gitu lihat kalian ngebentuk sebuah apa duo berarti ya?
0: Duo.
1: Sebuah duo gitu. Gimana teman-teman kalian reaksinya ketika kalian nyanyi menghasilkan sebuah karya?
2: Kalau dari aku ya pertama karena memang basically aku bukan belum pernah bernyanyi ya, belum pernah nyanyi. Jadi memang teman-teman aku pada kaget, shock.
1: Oke. Okay.
2: Karena memang balik lagi kita sebelum diorbitin single, dikeluarkan single ini, kita pasti ada kelas dulu.
1: Betul.
2: Betul, ikut kelas vokal juga, dibantu disiapkan dari manajemen juga, dan juga mungkin ada pelatih vokal juga. Nah, jadi beberapa persiapan yang memang kita nggak terlalu expose tiba-tiba mengeluarkan single. Jadi beberapa followers dan teman-teman Angel tuh kayak surprising, kayak oh kamu bisa nyanyi, ternyata kamu bisa nyanyi. Jadi dari sini aku ngerasa kayak ternyata kita bukan gak bisa, kita belum mencoba aja.
1: Betul.
2: Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang ngerasa gak punya bakat di bidang itu, sebenarnya belum tentu kalian gak bisa, karena kalian belum mencoba aja.
1: Ah, itu dia. Asik ya, bener ya.
0: Asik banget. Berani mencoba.
1: Berani mencoba. Benar-benar. Kalau dari Kak Inga gimana?
3: Kalau aku ceritanya agak berbeda sih dari Nagia. Jadi memang dunia musik tuh sebenarnya deket sama aku, mulai dari keluarga, karena keluarga aku juga salah satunya musisi semua.
1: Oh, wow.
3: Terus di rumah juga banyak alat musik, tapi aku nggak pernah coba sama sekali dari kecil.
1: Oke. Okay.
3: Iya. Sebenarnya bakat musik ini timbulnya setelah aku join di Miss Tourism Internasional. Jadi untuk pertama kalinya aku tampil langsung di internasional itu pada unjuk bakat. Dari situ ternyata aku ngerasa enjoy juga ya, nyanyi ya asik ya, selain hobi yang lain. Terus yang biasanya cuma nyanyi di kamar mandi, akhirnya akhirnya coba-cobalah buat channel YouTube, jadi buat cover-cover lagu. Abis dari sana ternyata respon dari teman-teman banyak yang suka. Sampai sebenarnya pernah diundang juga kemarin ikut Indonesian Idol.
1: Okay.
3: Ya, tapi sayangnya nggak lolos ke tahap selanjutnya.
2: Belum lolos.
3: Tapi umur juga udah nggak cukup. Jadi
2: masih banyak jalan yang lain.
3: Tentunya ini jadi wadah ini salah satunya, jadi bentuk aku untuk bisa semakin belajar bernyanyi yang benar kayak gimana. Ditambah banyak kesempatan promosi seperti RRI Pro 2 ini juga.
1: Yes.
3: Thank you yang udah support kita juga. Gimana tadi kata Kak Rio, biar ada riuk-riuknya lagu ini kan. Selain support dari kami berdua, teman-teman yang followers Instagram, keluarga dan lain-lain, itu pasti support mereka sangat senang ya, antusias juga, dan berharap dari lagu ini, terus juga dari bakat kami berdua bisa memberikan salah satu dampak positif lah dan bisa diterima oleh masyarakat.
1: Amin.
0: Mas, kita kalau dengar dia apa namanya conversation kayak begini, itu kayak lagi di atas panggung dia, lagi kita lagi nonton Miss gitu.
1: Benar. Berarti sebenarnya berani mencoba dulu ya Mas Rio ya.
0: Berani mencoba.
1: Untuk mungkin teman-teman juga yang mungkin pengin berkarya tapi kayak masih ragu gitu ya.
0: Iya. Tapi kadang-kadang berani mencoba mungkin dia berani sih. Cuma kalau enggak ketemu wadah yang tepat, agak sulit juga.
1: Itu dia. Ya,
0: jadi harus berkolaborasi antara si artis dengan juga di belakang layarnya.
1: Yes.
0: Produsernya bagaimana, materi lagunya itu kan udah teknis banget kan.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, ujung-ujungnya ini udah nih rilis nih, terus mau gimana nextnya? Nah, next itu dibalikan dulu ke artisnya, mau seperti apa ujungnya gitu.
1: Benar-benar.
0: Oh. Nah, kan kalau kita lihat dia punya sosial media kan bagus followernya dan lain-lain. Nah, sebenarnya dari situ dulu yang perlu diantusiaskan gitu, orang bilang, "Ih, ya kan, ih Denoni ada lo gitu."
1: Betul betul betul. Oke.
0: Kalau bisa setiap hari mungkin 1000 story kan.
1: Itu kayak udah gak titik-titik ya, lagi tuh.
3: Tiba-tiba hilang Instagram kan. Kenapa nih kata Meta?
1: Kena spam nanti. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama Denoni dan masih ditemani sama Mas Rio tentunya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di Musikpreneur.

0: Masih di Music Planner tentunya, masih ditemenin sama Mas Rio dan juga The Noni.
1: The Noni.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal lagunya nih, singlenya nih. Apa nih yang baru dirilis berarti dari The Noni? Siapa yang mau jelasin? Silakan.
2: Siapa?
0: Boleh. Kak Ika, silakan.
2: Oke, jadi untuk judul lagunya itu Jangan Mainin Cinta, Kak. Berat banget ya sih.
0: Aduh.
3: Buat teman-teman ya. Harus banget dengerin lagu ini.
2: Iya, sebenarnya terciptanya lagu ini salah satunya karena pengalaman pribadi berdua.
0: Oh, wow.
1: Aku juga sih.
2: Nah, inilah tujuannya, Kak. Kenapa dibuat lagu Jangan Mainin Cinta? Yeah. Karena relate ke banyak orang. Yeah. Di zaman sekarang itu kan rata-rata
1: banyak yang mainin. Ya?
2: Banyak yang mainin.
3: Bukan hanya cowok aja nih, kadang cewek juga ada.
1: Contoh mainin tuh kayak gimana sih? Contohnya maksudnya gimana?
0: Iya, contohnya tuh gimana sih?
3: Itu kalau dijelasin agak tuh
2: bisa jadi lagu kedua. Lagu kedua sama langsung film ini. Jadi untuk Jangan Mainin Cinta ini sebenarnya kami berdua ini ciwi-ciwi ini berharap bagaimana cinta tuh bisa konsisten hadirnya gitu. Jadi awalnya kami bersama produser musik kami juga pencipta lagunya Kak Ibra Marzuki atau biasa dipanggil Kak Ibeng. Kita cerita dulu ya.
3: Ketika cerita dia bilang nih, "Oh, saya punya lagu nih yang pas
2: cocok
3: buat kalian." Nah, kita kaget lah, apa itu?
2: Iya.
3: Adalah lagu Jangan Mainin Cinta. Di setiap partnya itu ternyata memang betul ya kisah kita.
2: Aku sampai takut ini. Aku kira Kak Ibeng tuh bisa baca masa lalu.
1: Ya sebenarnya iya loh, dia itu loh.
0: Ditambahin
1: ditempelin. Ada orang itu depan.
2: Kan maksud aku mending baca masa depan kayaknya.
0: Benar.
1: Masa lalu ditimbun aja.
3: Ini buat teman-teman mungkin yang pernah merasakan ya sakit hati di ghosting di PHP, boleh banget dengerin, dinikmatin lagu ini. Atau nanti kalau misalnya ada cowok yang udah kelihatan nih mau main langsung kirim aja lagu kita.
0: Oke.
1: Jadi ini tameng berarti ya.
2: Tameng dan juga manifesti ya untuk orang-orang ya. Jangan sampai cintanya dimainkan lagi. Makanya kami berdua hadir dengan Jangan Mainin Cinta.
3: Ya buat teman-teman di luar sana dengerin lagunya ya, yang merasa relate ya.
2: Pasti relate
3: ini.
0: Betul.
3: Kita support melalui lagu nih sekarang. Jadi kita remind duluan bagi yang mau main-main, ini lagunya Jangan Mainin Cinta. Karena cinta itu bukan untuk dimainin.
2: Betul.
0: Benar.
2: Kita enggak punya waktu buat main-main, apalagi saya.
0: Aduh, benar. Udah padat jadwalnya. Iya.
1: Mas, kayaknya kita lu di sini deh, dia jadi host-nya.
0: Iya, kayaknya kita tanyain aja deh.
1: Tanya Mayari aja boleh nggak? Bisa nambah pas.
2: Boleh banget ini kan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya? Ada nggak sih maksudnya ciri-ciri ketika misalnya ada seseorang yang deketin kita gitu kan? Ini kelihatan gimana nih kalau dia mau main-main? Kelihatannya gimana ciri-cirinya tuh?
2: Kakak bertanya dengan orang yang sangat tepat.
3: Dalam ya jawabannya.
2: Pakar cinta yang selalu main-mainin itu saya.
0: Aduh, waduh, siapa yang berani main-mainin?
3: Banyak kan.
1: Waduh, ini curhat atau sesi apa ya?
2: Nah, sebenarnya lagu ini pun jadi bahan curhatannya aku. Terus juga jadi kayak ya daripada galau sama lagu lain, akhirnya ada lagu sendiri yang relate galaunya.
0: Benar.
2: Kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri, banyak cowok yang datang main-main itu ya biasanya karena faktor mungkin karena aku biasanya deket sama cowok yang dibawa aku kayak
0: Rondo. Oh, suka yang lebih muda ya.
2: Enggak sih sebenarnya sekarang udah enggak.
0: Udah kapok ya.
2: Iya, kayaknya 5 kali udah cukup
0: deh. Waduh. 5 kali banyak sih.
1: Makanya harus cari yang 15 tahun ke atas. Yang udah matang dipuun.
0: Well done.
2: Tapi kalau dimainin sama yang di atas aku juga sakitnya 2 kali ya.
0: Iya sih, bener sih. Lebih pro soalnya.
2: Jadi sekarang aku memutuskan mending aku yang memainkan.
0: Waduh.
3: Karena lagu kita udah merimain nih. Jangan.
2: Trauma soalnya.
0: Bener. Tapi gimana maksudnya kalau misal ada cowok yang pengen deketin tapi kelihatan main-mainnya tuh gimana tuh?
2: Yang pertama gak konsisten hadirnya sih.
0: Oke.
2: Kalau udah gak konsisten hadirnya mending cari yang baru gak sih? Kayak ngechatnya 5 hari sekali menurut.
0: Waduh, lama juga ya
2: itu. Lama kan ya.
0: Iya.
1: Itu salah satu parameternya gitu ya.
2: Iya.
1: Yang kedua,
2: Yang kedua apa ya? Kalau dari pengalaman aku ternyata cowok itu nggak cukup satu nih ceweknya. Jadi udah confess, terus udah bilang bakal serius apa segala macem, bawa ke keluarga, ketemu segala macem. Ternyata
3: bawa ke keluarga pun belum tentu ya diseriusin. Nggak menjamin semua itu.
2: Jadi untuk menjamin orang itu nggak mainin perasaan kita tuh sebenarnya nggak ketebak sih kak. Kayak hadirnya tuh tiba-tiba. Kayak perasaan yang mulai awalnya butterfly era
3: tiba-tiba kayak banyak cowok tuh di awal tuh kayak lo booming gitu.
0: Benar-benar.
3: Awalnya di post kayak udah ketengah nih, udah dapet nih, kita udah mulai kepincut para cewek ini. Udah deh mulai slow respon, kayak enggak punya waktu gitu-gitu.
0: Oke.
2: Kadang berpikir aneh ya kak, padahal kami tuh kalau dibilang cantik-cantik kan ya, prestasi-prestasi ya. Tapi memang itu mungkin diselamatkan Tuhan dengan orang yang tidak tepat.
0: Benar. Iya sih, maksudnya kayak mungkin salah satu ciri-cirinya adalah ketika di awal itu udah love bombing banget ya. Itu udah jadi warning banget ya. Benar.
2: Tapi sebenarnya kan itu salah satu cara untuk kita ke jenjang selanjutnya.
0: Iya,
2: kan,
0: benar.
2: Makanya kadang tuh membingungkan, kak. Cowok tuh gimana sih?
3: Lebih tepatnya mungkin cari yang konsisten aja ya dari awal sampai itu. Akhir.
2: Kalau misalnya
3: dari awal udah di push banget, nanti ketika udah berjalannya waktu udah mulai beda, nanti kita tanya yang baperan
0: cewek. Benar
2: sih, lebih tepatnya jangan berharap sama manusia ya.
0: Waduh.
2: Cari kebahagiaan sendiri aja sekarang.
0: Benar sih.
3: Diri sendiri dulu buat bahagia.
0: Benar.
3: Cinta sejati akan hadir.
1: Sedap, ini bahasanya luar biasa.
2: Zaman dulu banget ya cinta sejati.
0: Benar.
3: Nanti ini kita akan mengeluarkan single yang mungkin akan apa ya?
2: Manifest tentang cinta sejati.
3: Kedepannya yang baik-baik ya. Jadi buat remind dulu buat teman-teman di luar sana, kita juga ya terutama. Habis itu kita akan mengeluarkan single yang manifest kedepannya untuk
2: lebih baik.
0: Amin.
1: Jadi percintaan itu juga butuh konsisten.
0: Yes.
1: Seperti layaknya mengeluarkan single ini.
0: Woi, sedap.
1: Harus konsisten terhadap sosmednya, terhadap diri sendiri.
0: Benar.
1: Supaya konsistensi itu yang akan menjadikan lagu ini menjadi muncul di mana-mana.
0: Asik.
1: Begitu juga cinta-cinta kalian.
0: Asik. Benar. Kalau emang cari yang konsisten, masih yo konsisten.
1: Amin.
0: Benar, konsisten bikin lagu gitu kan.
1: Rilis,
0: benar.
3: Udah matang.
0: Ya udah. Kita habis ini coba dengerin dulu kali ya. Dan Naomi jangan mainin cinta nih yang bakal gue play habis ini. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya boleh banget tentunya. Kamu bisa langsung merapat aja di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya di 0811 800 105. Jadi langsung aja ini dia Naomi dengan Jangan Mainin Cinta.

0: Masih di Music Planner tentunya, dan kita masih bareng sama Mas Rio, Nada Bumi, dan juga The Noni. Alright, tadi kita udah dengerin Jangan Mainin Cinta nih. Waduh, ini sih curhat banget sih lagunya sih.
1: Gimana, Kak?
0: Bener-bener, seru-seru lagi, seru. Jadi ini jadi pengingat ya buat mungkin buat cowok dan cewek di sana yang suka mainin cinta ya kan. Jangan berani-berani mainin cinta ya. Kalau nggak nanti dinyanyiin The Noni.
1: Bener.
0: Tapi BTW, tadi belum sempat nanya juga ya Mas ya.
2: Iya.
0: Namanya The Noni.
2: Iya, itu kenapa namanya
0: itu
2: The Noni?
0: Itu kenapa namanya The Noni itu?
1: Oke. Silakan Nadia. The Noni, ya. Sebenarnya ini juga nama ini hasil discuss kita bersama ya. Kebetulan dari direksi kita juga, dari yang membantu support kita. The Noni itu bisa juga duo Nona, Noni-Noni gitu ya. Yang melambangkan sosok wanita yang anggun gitu.
2: Elegan,
1: gitu kan. Cantik harus ya, karena wanita.
0: Pasti.
1: Bisa juga ya, D-nya itu Dita ya. Dan N-nya itu Nagia gitu sih. Sebenarnya kayak dua wanita lah ya. Karena kalau bahasa zaman dulu keren banget. Itu melambangkan wanita-wanita Belanda mungkin ya, dengan sosok yang berwibawa seperti itu. Ya mungkin disegani lah ya. Semoga next-nya juga pokoknya menginspirasi seperti itu.
0: Oh wow, luar biasa namanya ya Mas ya.
2: Luar biasa.
3: Sama betul-betul adalah doa.
0: Ah itu dia.
1: Bisa juga nih di Korea juga oni.
2: Tapi karena kita duduk bertiga jadi dari Sumatera dulu.
3: Maaf ya Kak ya. Bukan Sumatera ya.
0: Bukan. Saya gede.
3: Jangan deket dulu.
0: Aduh. Makanya kan bisa sendiri.
2: Bisa sendiri.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya buat kedepannya gitu kan, impian dari The Noni gitu, dari Kaika ke Nagia itu apa kedepannya? Pengen apa sih? Di dunia musik tentunya.
3: Di dunia musik ya pastinya semoga kami diterima ya oleh khalayak ramai. Terus juga dari melalui lagu ini, selain menginspirasi banyak orang, harapan kami tentunya melalui project ini yang kita gak tahu nanti akan ada berapa project lagi. Tapi dari lagu Jangan Mainin Cinta ini harapannya bisa viral, dikenal orang.
0: Amin.
3: Bisa membawa dampak positif bukan cuma untuk The Noni-nya dan label, tapi untuk semua orang yang mendengarkan. Jadi ada yang baik boleh diambil, mungkin dari lagu ini bisa jadi doa untuk orang-orang, atau bisa menjadi tameng ya untuk orang-orang juga. Dan tentunya semoga dari project ini kami bisa memberdayakan orang-orang lain, karena kan dari musik ini banyak subsektor lainnya yang bisa bantu mengangkat, seperti kata Kak Rio tadi ya. Ini jadi salah satu aset kita juga, dan maksudnya dari program pemerintahnya pun, dari Kementerian Ekraf-nya, salah satu subsektornya kan musik.
2: Betul.
3: Jadi bisa mengangkat ekonomi Indonesia juga melalui dari penayangan streaming dan lain-lain digital platforms-nya. Jadi harapannya sebenarnya banyak sih Kak. Cuman yang paling penting semoga ini bisa menjadi motivasi untuk pageant-pageant yang lain, putri-putri yang lain, atau putra-putra yang lain, atau masyarakat halayak ramai untuk bisa membuat karya. Jadi jangan takut, gak ada yang mustahil. Daerah seperti kami pun bisa berkarya ketika menemukan tempat yang tepat.
1: Betul. Di lagu ini juga kita mensupport juga buat teman-teman di sana ya, yang tadi kita bahas di awal, yang mungkin relate dalam kehidupannya. Jadi lewat lagu ini kita bantu kalian untuk bisa bersuara lah ya. Membantu kalian untuk lebih apa ya, menyampaikan mungkin apa yang kalian rasain lewat lagu ini. Jadi buat teman-teman dibantu, mohon bantuannya, di share gunakan sound kita di semua platform. Sekarang udah rilis baik itu di TikTok, mungkin yang suka TikTok-tiktokan, mau ghosting-ghostingan, mau nyindir-menyindir, silakan ya.
2: Oh, itu wadahnya ya.
1: Itu tempatnya.
0: Itu saatnya ya Anda menyindir seseorang itu yang suka mainin cinta dengan lagu
1: kita. Bikin ini khusus nih buat teman-teman ya yang merasakan hal yang sama kita.
0: Benar. Karena kadang mungkin kita merasakan sesuatu tapi kita gak bisa mengungkapkan gitu.
1: Betul.
0: Mungkin lagu itu jawabannya.
1: Kalau sekarang kan TikTokan kan, TikTokan langsung share aja ke orangnya.
2: Gawat ya.
0: Langsung disindir pakai lagu gitu kan.
3: Atau enggak panggil aja The Noni kita.
1: Kita nyanyi
3: kupingnya langsung.
0: Enggak bawa headset, tenang aja ada The Noni.
3: lebih ke kayak kena reki ya itu
0: gitu. Langsung kiri kanan soalnya langsung di kuping. Benar. Tapi kalau dari Mas Rio gimana nih melihat The Noni nih untuk di industri musik?
2: Ya aku seneng karena mereka ini kan dari daerah ya.
0: Benar.
2: Itu maksudnya teman-teman musikpreneur Indonesia jangan takut. Gak harus juga dia di Jakarta, kebetulan aja karena ada ajang-ajang ini dan lain. Tapi yang di daerah ya lakukan aja, do it. Supaya mereka bisa juga seperti mereka-mereka ini.
0: Benar.
2: Mulainya dulu.
0: Betul.
2: Mulai dulu, nanti responnya gimana-gimana itu urusan teknis nanti. Tapi mulai dulu, kadang-kadang kan gitu. Mau bikin lagu kayak aku dulu nih ya. Bikin lagu, ntar baru 3 bulan lagi kelar. Ya. Jadi moodnya hilang-hilangan kan.
0: Nah,
2: tapi dengan adanya konsekuensi bahwa ini harus konsisten, maka ini harus diselesaikan.
0: Benar.
2: Berapa bulan ini nyelesain lagunya kemarin? Sebentar kan?
3: Sebentar banget kan, yang
2: sebulan.
3: Satu bulan.
2: Berarti artinya dari tim produk sinya sampai ke artisnya ini kan benar-benar sejalan. Kalau nggak selesai-selesai nih, mungkin 6 bulan lagi nggak kelar-kelar juga.
0: Iya, benar.
2: Ada satu dulu aku bawa ke sini, dia juga bawain lagu soundtrack film Assalamualaikum 2 ya. Itu juga mereka, dia dari Gunung Kerinci loh.
0: Wow.
2: Dari Gunung Kerinci. Artinya dia tinggal di sana sama orang tuanya. Lalu sekarang dia hijrah ke Jakarta dan mereka bisa melakukan hal yang sama dengan kalian-kalian.
1: Betul.
2: Berarti enggak ada yang salah, enggak ada yang mustahal dan mustahil. Yang penting lakukan dan pasti dengan niat baik semua bisa terlaksana dengan baik.
0: Benar. Dan tentunya musikpreneur juga menjadi wadah ya, mungkin buat musisi-musisi baru
2: selalu rilis, ya. Musikpreneur hari ini selalu ada di RRI Pro 2 sebagai edukasi sebenarnya. Aku bikin program ini, tapi di balik itu semua akhirnya berkolaborasi kan.
0: Benar.
2: Banyak hasil-hasil narsum di sini akhirnya kolaborasi sama musikpreneur sendiri atau nada buminya.
0: Benar.
2: Jadi kita banyak, enggak harus nanti bikin produksian, kita bikin kolaborasi banyak kok. Bisa apa aja nanti.
0: Betul. Bisa kemana aja nanti ya.
2: Bisa kemana aja.
0: Di industri musik tentunya.
2: Luas.
0: Luas sekali. Oke. Mungkin kalau dari The Noni next-nya nih bakal bikin apa lagi kira-kira? Apakah mungkin langsung album?
2: Gak bikin kue dulu kan. Ya.
0: Bikin apa, single lagi berarti ya? Masih akan single-single lagi ya?
3: Yang paling pastinya jangan lupa ikut terus informasi kami di Instagram kita. Instagram
1: jangan lupa pribadi, follow di akun official kita, di manajemen kita, Rins Entertainment.
3: Rahasia investasi sukses.
1: Di sana nanti kita juga ada beberapa project dan kedepannya kita ada show juga di Bandung.
0: Wow.
1: Di acara nasional dan nanti balik juga di akhir Agustus itu ada di Jakarta internasional juga, stage international stage. Pokoknya kalau kalian penasaran jangan lupa pantengin guys.
3: Betul.
1: Di akun official kita di Rahasia Investasi Sukses. Di sana updatean kita akan beberapa panggung nanti akan kita hadiri show, pokoknya pantengin terus.
0: Oke.
3: Tentunya akun Instagram pribadi kita juga ya.
1: Tentu.
3: Mau tahu keseharian kita juga boleh di akun Instagram pribadi @dita Zulaika dan
1: Nagia Halisa.
3: Jangan lupa follow.
1: Betul. Dan jangan lupa pakai sound kita juga.
0: Oh
1: ya,
0: itu
1: yang paling penting.
3: Yang paling penting.
0: Benar.
3: Dan jangan lupa undang kita juga kalau misalkan butuh.
2: Oh, siap. Sudah siap.
1: Sudah siap.
2: Jadi kalau dilihat-lihat dari Rahasia Investasi Sukses ya. Kayaknya dia udah punya rahasia untuk sukses kayak gimana.
0: Itu dia.
2: Dia udah berinvestasi di single lagunya.
0: Betul.
2: Rahasianya cuma dia dan milik Allah doang. Jadi kita enggak tahu rahasianya apa.
0: Iya benar.
1: Rahasia ya, namanya rahasia.
2: Rahasia namanya.
0: Benar.
3: Disujud ya.
2: Iya.
0: Waduh.
2: Jadi dia siap untuk sukses berarti.
0: Betul.
2: Itu dia.
0: Itu dia benar. Benar-benar doanya yang kencang juga ya selain berusaha ya.
1: Sambil teriak.
0: Oke, jadi pokoknya jangan lupa juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia juga ya. Jangan lupa selalu mendengarkan lagunya The Noni ya. Di semua DSP udah ada?
3: Sudah ada.
0: MV atau video lirik sudah ada kah?
3: Belum ada ya.
1: Belum.
0: Next. Belum ya. Next, mungkin nextnya akan ada ya. Jadi nanti ditunggu aja di Instagram mereka, bakal ada infonya pastinya gitu ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan dari The Noni ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Oke, teman pro 2, teman terbaik ya tadi katanya. Yeah,
1: teman terbaik pro 2.
3: Iya. Teman terbaik, terima kasih sudah menonton kami dan tentunya terima kasih Kak sudah support kita juga hadir di sini untuk mempromosikan single perdana kami The Noni. Karyo juga thank you. Luar biasa, bisa jadi motivasi kita juga cara kedepannya. Gimana promosi ke depannya ya. Dan tentunya harapan kami semoga acara ini terus ada ya. Jadi
2: amin.
3: Semoga
1: jadi tempat wadah ya buat teman-teman nanti punya karya-karya mungkin dibantu dipromosikan di sini.
3: Karena ini salah satu wadah yang sangat tepat sekali ya Nadia ya. Jadi sangat bersyukur dan bangga sekali hari ini lagu kita bisa didengarkan seluruh Indonesia.
1: Thank you banget.
0: Alright.
3: Selamat menikmati.
1: Dan juga di sini buat teman-teman yang dengar kita mungkin dari cerita-cerita kita tadi, teman-teman yang masih ragu ya mungkin punya bakat nih yang belum tersalurkan, cara tempat kamu untuk mengekspresikan karya kamu dan semoga nanti kamu akan menjadi bintang selanjutnya.
0: Amin. Oke, sebagai penutup Mas Rio silakan untuk hari ini.
2: Ayo kita tutup.
0: Simple.
2: Iya. Jadi untuk Music Planner teman-teman se-Indonesia, ini program ya kita bisa lihat banyak narsum yang seru-seru ya.
0: Yes.
2: Dan hari ini kita bawa The Noni, kita bisa melihat POV dia. Intinya dari single itu jangan mainin cinta.
0: Betul.
2: Itu satu. Yang kedua kita bisa melihat bagaimana mengeksplor dari latar belakang dari mulai ajang, ajang-ajang bakat sampai keluarnya single. Nah, hari ini semoga singlenya bisa maju, bisa didengar banyak orang. Dan pasti nanti ada hasil royaltinya. Ya bisa berbagi bersama itu penting juga karena ini aset dan sudah diatur di sistem. Dan sukses untuk kalian berdua. Dan jangan lupa bahwa kita orang Indonesia, spesial orang Sumatera, itu banyak sekali talent-talent yang bagus. Nah otomatis kamu tahulah di ajang-ajang itu kalau seorang talent bagaimana merespon dirinya supaya orang tahu bahwa kita itu baik dan luar biasa. Nah itu yang harus dijaga.
0: Oke.
2: Ya jadi sebagai talent malah sekarang udah menjadi artis.
0: Yes.
2: Ya udah lakukan sesuai harapan-harapan yang sudah dimiliki.
0: Betul.
2: Ya itu adalah tadi dibilang apa, rahasia investasi ya.
3: Sukses.
0: Benar sekali. Alright, terima kasih Mas Rio. Terima kasih untuk hari ini.
2: Thank you semuanya.
0: Terima kasih Donani sudah main-main. Sukses selalu. Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya ya.
3: Amin.
0: Ini mungkin bisa main lagi kesini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di Music Planner. Kita akan ketemu lagi di edisi minggu depan barengan sama penyiar dan juga Mas Rio tentunya nanti jadi co-host ya. Alright, kalau gitu gue Edi Tama pamit. Sampai jumpa di Music Planner selanjutnya. Bye-bye.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Tuh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
1: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
2: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, Mama.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
0: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, gak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih kuliah.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.
4: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau. Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Susah sekali dapat sinyal di sini, oh. Padahal sapu tugas akhir nih. Masih butuh referensi jurnal baru. Aduh,
1: Riko, belum tidur. Kok masih cari sinyal di bawah pohon beringin itu?
0: Iyo nih, Mama Mina. Sinyal nih. Aduh, sapu maksud nih sinyal internet nih. Udah susah sekali. Padahal saya ini ada mau bantu anak-anak desa nih ikut tryout ujian nasional online baru.
1: Begitu sudah Riko. Tompu kampung ini kan di pelosok. Jangankan internet, buku paket sekolah saja domba ku rebut.
0: Itu dia Mama. Padahal kalau SDM kita nih, terutama anak-anak muda, dong semua sumlek teknologi. Tompu desa nih bisa lebih maju, tara cuma jadi buru tani saja terus.
1: Itu sudah.
2: Shalom, permisi. Mama Mena, Kakak Riko.
0: Shalom. Shalom. Kakak Rina kah? Mahasiswi KKN dari kota apa tuh? Kota itu tuh? Ada apa Kakak? Kenapa malam-malam kesini?
2: Begini Kakak, saya bawa kabar baik. Jadi saya tadi coba atur ulang posisi antena router yang saya bawa dari kampus di atap balai desa Kakak. Ternyata tuh bisa dapat sinyal 4G dengan stabil Kakak.
0: Wih, betul ini kah? Kakak Rina, puji Tuhan nih. Ini jawaban dari sapu, doa sudah nih.
1: Puji Tuhan. Tapi Kakak Rina, apa gunanya internet buat orang tua seperti Mama ini? Terus buat anak-anak yang dong cuma tahu main layang-layang ini, Kak?
2: Begini, Mama Mena. Jadi internet itu bukan cuma buat media sosial saja, Mama. Di zaman sekarang ini, alat ini buat pembangunan SDM. Anak-anak dong bisa belajar lewat video interaktif. Mama-mama juga bisa jualan kerajinan dari kampung ini ke luar negeri, Mama. Dan Kakak Riko bisa lanjutkan dia punya tugas akhir.
0: Betul, Mama. Ini poin penting dari yang Dom bilang. Asta cita itu sudah mantap sekali. Peningkatan kualitas SDM itu memang harus di... apakah Dom bilang dibarengi begitu sama akses teknologi dan pendidikan yang layak, Mama.
1: Begitu, Aduh, luar biasa sekali.
2: Nah, iyo, betul sudah. Adik Edi, kok klik yang warna biru itu,
0: Lihat, Mama. Anak-anak dong yang biasanya cuma main ini. Sekarang dong serius belajar coding ini, Kak.
1: Mama hampir terpercaya. Lihat ini, Kakak Rina, Kakak Riko. Ternyata pendidikan dan teknologi kalau dong kasih satu tuh, dahsyat juga hasilnya,
0: Jalan.
2: Iya, Mama. Oh iya, saya juga sudah upload profil Mama-Mama di kampung sini punya UMKM ke marketplace, Mama. Jadi besok-besok pasti ada yang pesan dari Jawa ke Jakarta kain.
1: Aduh.

Oke, teman Prado, jumpa lagi ya dengan saya Donata Mahuse ya, tentunya di hari Sabtu ya. Iya, edisi tanggal 4 Juli ya 2026 tentunya, yang bakal temanin kalian semua teman Prado hingga pukul 5 nanti. Dan tadi kita sudah ikut bersama ya, ada beberapa hiburan lagu-lagu ya, lepas dari pukul 12 ya, setelah doa Angelus ya. Dan tentunya di pukul 13 atau di pukul 1 siang ya, dan juga Dona bakal hadirkan buat kamu ya, yaitu beberapa informasi ya seputaran kuliner ya, dan juga UMKM Taman Pradua ya. Dan tentunya sebelum ke informasinya, jangan bosan-bosan ya untuk selalu diriku menyapa kamu ya. Iya, asik. Yang mungkin lagi bersantai ya, bersama keluarga di rumah, selamat bersantai ya, selamat menikmati liburnya ya. Iya, happy weekend ya untuk kamu ya yang menikmatinya. Dan yang di rumah ya, iya, atau yang mager-mageran di rumah ya, jangan lupa ya untuk makan siangnya, biarpun kamu mager ya, pastikan untuk selalu ya mengisi perut kamu yang kosong itu ya, biarpun mager ya, harus ya untuk berusaha untuk kamu masak ya. Iya, pastinya dong. Oke, teman Prado, apa lagi ya, kadang lupa nih ya. Iya, terutama buat kamu yang mungkin lagi bersantai ya, bersama keluarga di rumah, selamat bersantai saja buat kamu, selamat menikmati makan siangnya ya teman Prado. Dan tentunya kita di informasi yang pertama ya teman Prado, di segmen info ya, UMKM ya, dan juga kulinernya teman Prado.

Si yang pertama dimana sering kita ya, apalagi terutama buat kami ibu-ibu ya, kalau untuk bapak-bapak pasti satu-satu ya. Iya, ini sering salah pilih ikan ya di pasar ya. Perhatikan hal ini ya teman pro 2. Beli ikan tidak segar bisa berbahaya teman pro 2. Ini cara cek sebelum beli ya. Kalau kita ya ke pasaran, ada yang teliti untuk memilih, kadang ada yang buru-buru ataupun cepat-cepat ya untuk membelinya teman pro 2. Ternyata ya kita harus pintar-pintar ya untuk memilih barang, terutama bahan makanan ya ataupun ikan ya. Ini penting ya untuk menjaga juga ya untuk kesehatan kita tentunya teman pro 2. Kesalahan memilih ikan di pasar ya, bukan cuman soal rasa masakan yang kurang enak ya, tetapi juga berisiko untuk kesehatan keluarga ya. Ada 4 hal yang wajib dicek sebelum memutuskan membeli ya. Yang pertama, kondisi mata harus jernih dan menonjol ya. Kemudian warna serta aroma insan ya, merah cerah ya, tidak amis menyengat ya. Tekstur daging saat ditekan kenyal dan kembali ke bentuk semula ya. Dan kondisi ini sulit ya, sulit serta sisik ya, atau sisik mengkilat, sisik melekuk ya, yang kuat teman produk ini wajib untuk kita perhatikan ya. Yang pertama, mata ikan ya tetap harus segar ya, tampak jernih, cerah dan sedikit menonjol ke atas atau ke atas atau ke luar ya. Kalau sudah keruh, cekung atau kusam, tandanya ikan sudah tidak dalam kondisi terbaik untuk dikonsumsi teman pro 2.

Oke, yang berikutnya insan ikan segar berwarna merah cerah ya, atau merah muda ya, tidak berlendir berlebihan ya. Warna coklat gelap atau abu-abu plus bau amis menyengat adalah tanda pembusukan sudah mulai ya, teman peradua. Kemudian daging ikan segar kenyal dan langsung kembali ke bentuk ketika kita menekan ya. Ya, kalau bekas tekanan tetap tertinggal ya, tidak terasa lembek ya, kesegarannya sudah mulai menurun juga ya, teman peradua. Kemudian kulit ikan segar mengkilat ya, sisik melekat kuat ya. Kalau sisik mudah lepas, kulit kering atau berlendir tebal, pertimbangannya ulang sebelum beli ya. Kamu bisa cek bagian mana lagi dulu ya sebelum kamu memutuskan untuk beli, teman peradua. Ini wajib ya untuk kita pastinya, terutama ibu-ibu ini kita sudah tahu ya bagaimana untuk cara memilih ikan yang segar ya. Karena tapi ada yang keburu-keburu malas tahu dengan keadaan langsung beli, itu yang sering-sering terjadi ya. Jadi untuk menghindari hal-hal itu wajib untuk kita teliti ya ketika kita mau pergi berbelanja di pasar ya atau di mana saja ya. Oke, teman peradua, itulah tadi beberapa tips ya ketika kita berbelanja di pasar ya. Sering kita salah pilih ya pastinya, bukan kamu saja, Kak Dona juga kadang salah beli ya, atau salah pilih ya ketika kita mau beli sesuatu seperti ikan ya, terutama ikan ya. Wajib untuk kita memeriksa ya, ataupun kita harus melihat mana yang segar dan mana yang kualitasnya sudah pada menurun ya, teman peradua. Oke, teman peradua, kamu jangan kemana-mana ya. Kita masih di Santai Siang dengan info-info menarik tentunya ya, seputaran kuliner ya, dan juga UMKM, teman peradua. Tetap stay ya, teman peradua, di Santai Siang.

Oke, teman peraduan kita masih di Santai Siang ya, tentunya dengan info-info seputaran kuliner ya, dan juga UMKM teman peraduan. Ini buat kamu yang punya ide-ide kreatif ya, ataupun pengen mau buka usaha ya. Ini ada rahasia ya, ataupun kamu yang mau usaha, ataupun usaha-usaha makan ya, seperti soto ataupun bakso. Oh ya, ataupun apa saja ya yang menurut kamu ini sudah nih ya, saya punya talenta ya, ataupun kamu yang suka masak ya, jangankan masak ya, ataupun ide-ide masaknya ini pasti kamu sering lakukan juga ya di rumah, seperti masak memasak ya, ini karena merupakan tanggung jawab ya seorang ibu ya, ataupun apa nih, seorang mama ya. Iya. Oke, teman peradua, kita langsung saja ya ke informasinya, di mana ada rahasia kuah soto ya. Rahasia kuah soto Boyolali bening dan segar teman peradua. Nah, ini apa ya? Kita lanjut. Ada tips ya ataupun rahasia soto dari Boyolali, beningnya kuah ya dan segar pastinya teman peradua. Soto buatan kamu sering keruh atau kamu bisa coba ya 5 tips soto Boyolali ini dulu teman peradua, sebelum jangan pantang menyerah dulu ya. Atau yang sering buat di rumah ya, ini pastinya sudah tahu ya seperti apa ya caranya. Soto Boyolali atau soto segar punya daya tarik khas ya, kuah bening tapi gurihnya meresap ya. Rahasianya ada di 5 hal ya. Pertama ya, pilih daging dengan sedikit lemak dan buang air rebusan pertama, kemudian masak kaldu dengan api kecil supaya kuah tidak keruh ya. Tuh, kemudian tumis bumbu halus ya sampai benar-benar matang sebelum dimasukkan ke kaldu ya. Tambahkan rempah ya, aromatik utuh seperti serai dan daun jeruk ya, tanpa dihaluskan teman peradua. Dan perhatikan urutan penyajian, cara penyajian yang lengkap ya, agar tampilannya tetap bersih dan mengunggah selera juga ya teman peradua.

Yang pertama ya, mungkin kita gunakan daging ya yang sedikit berlemak. Jangan sampai tidak berlemak karena pastinya tidak ada gurih-gurihnya ya. Tapi lebih enaknya bisa bisa tanpa lemak ya, tapi lebih enaknya pakai yang lemak ya, berlemak dagingnya. Kemudian masak daging dengan api yang kecil ya, jangan kita keburu-keburu, apalagi masak makanan ya. Masak menggunakan api kecil, kemudian perhatikan pelengkap dan urutan penyajiannya ya teman pro 2. Tumis bumbu halus ya sampai matang ya, tambahkan rempah aromatik ya, ini wajib ya untuk kita lakukan ya, apalagi membuat soto ya, ini wajib ya kita gunakan ya, sehingga masakan yang kita masak ya ada selera makan ya dari orang-orang tercinta kamu ya teman pro 2. Sebelum kamu membuka usaha, pastikan ya orang rumah harus mencicipinya ya, makan masakan dulu di rumah, kemudian ada niat untuk membuka usaha, pastinya ada jalan ya. Oke, teman pro 2, itulah tadi ya informasi yang sudah dihadirkan untuk kamu, dan jangan kemana-mana teman pro 2, kita masih di santai siang dengan info-info seputaran kuliner dan juga UMKM teman pro 2. Tetap stay teman pro 2 di santai siang.

Oke teman Prada, kita masih di santai siang ya dengan info-info seputaran kuliner teman Prada. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 13 ya, lewat 49 menit, dan itu tandanya kita di info terakhir ya. Karena nantinya di pukul 2 nanti kita lanjutkan dengan info Prada ya. Kok info Prada? Info olahraga ya teman Prada. Dan tentunya kita di info terakhir ya, di mana kenapa ya sampai popularitas kuliner viral cepat turun teman Prada. Kenapa ketika naik langsung tiba-tiba turun, itu seperti apa ya, dan kenapa ya, alasannya seperti apa, kita simak sama-sama ya teman Prada. Fenomena bisnis kuliner yang viral mendadak ya, kini sering terlihat di era digital dengan berbagai konsep menarik ya. Banyak brand makanan cepat dikenal ya melalui media sosial, namun popularitasnya kerap tidak bertahan lama. Kondisi ini menunjukkan bahwa viralitas tidak selalu ya menjamin keberlanjutan sebuah bisnis kuliner di pasaran teman Prada. Ya simak faktor utama ya di balik cepatnya menurun popularitas makanan yang dulu sempat terkenal, melansir dari berbagai sumber teman Prada. Yang pertama, tidak beradaptasi dengan perubahan ya, itu mungkin karena alasan pertama ya, tidak selalu beradaptasi dengan perubahan ya. Beberapa makanan viral sering ya kesulitan berkembang karena tidak mampu ya menyesuaikan perubahan selera konsumen yang terus berubah ya. Tanpa inovasi atau variasi baru pada konsep maupun penyajian, minat terhadap makanan tersebut perlahan akan menurun ya teman Prada. Kemudian kualitas tidak konsisten ya. Viralitas sering membuat ya permintaan melonjak cepat ya, namun tidak semua bisnis siap menghadapi lonjakan tersebut secara operasional ya teman Prada. Hal ini dapat menunjukkan kualitas rasa penyajian dan pelayanan yang diterima konsumen secara menyeluruh ya teman Prada. Kemudian yang ketiga, strategi pemasaran tidak berkelanjutan ya. Iya, ini banyak bisnis kuliner ya memakai strategi soft launching ya, atau agresif ya, lewat influencer atau food vlogger ya, ini menarik perhatian cepat ya. Namun ya, tanpa strategi lanjutan ya, lonjakan tersebut mudah menghilang dan tidak bertahan lama juga ya di pasaran teman Prada. Kemudian yang berikutnya, tidak punya identitas brand yang kuat ya. Bisnis yang hanya mengejar viralitas sering ya mengabaikan ya pentingnya membangun identitas brand yang kuat dan mudah dikenal konsumen ya. Tanpa identitas jelas ya, brand yang dianggap tren sementara dan mudah terlupakan di tengah persaingan pasar yang semakin kuat ya teman Prada. Kemudian yang berikutnya ya, tidak mengerti kebutuhan konsumen. Kesuksesan jangka panjang ya bisnis kuliner sangat ditentukan oleh pemahaman kebutuhan serta preferensi konsumen secara mendalam ya. Banyak pelaku usaha terlalu fokus ya pada konsep tanpa benar-benar membaca keinginan yang telah berubah ya teman Prada. Kemudian yang berikutnya, kuliner viral dorong peluang baru UMKM ya. Perilaku konsumen selalu berkembang ya, mengikuti tren ya, sehingga bisnis yang tidak beradaptasi akan mudah tertinggal. Karena itu, memahami konsep perlu yang menjadi bagian utama dalam strategi agar bisnis tetap relevan teman Prada. Nah, itu penting teman Prada ketika kita mau makanan yang viral ya, contohnya ini perlu ya untuk kita menjaga kualitasnya. Pokoknya semua ya harus dijaga sehingga tetap terjaga ya. Kalau memang ada hal-hal yang memang tidak bisa
diubah ya, tetap pertahankan tapi dengan cara yang berbeda atau memberikan variasi-variasi tentang brand tersebut ya, ataupun makanan-makanan ya yang viral ini memberikan sensasi supaya para konsumen tidak pindah ya ke lain hati ya, ini untuk memudahkan para pembeli atau konsumen ya teman Pradua. Oke, teman Pradua, tidak terasa juga ya waktu sudah menunjukkan pukul 13 ya, lewat 54 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya program, kok program? Iya, ini Kak Dona pastinya semengantuk, pastikan harus minum kopi siang-siang nih. Iya. Dan iya, tidak terasa ya sudah menunjukkan pukul 13 ya, lewat 55 menit, dan nantinya di pukul 2 nanti kita akan lanjut ya dengan info olahraga teman Pradua. Berbagai informasi seputaran UMKM dan juga kuliner yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman Pro 2. Jangan kemana-mana teman Pro 2, kita masih di Santai Siang.

Oke teman Prado, kita masih di santai siang ya, tentunya dengan info-info. Dan di pukul 2 ini ya, selama 1 jam ke depan juga ya, bakal Dona temanin kalian sama teman Prado dengan informasi seputaran olahraga ya teman Prado. Yuk kita langsung saja ya ke informasi olahraga yang pertama ya, datangnya dari yaitu di mana ada PSSI optimis Garuda juara ASEAN Hyundai Cup ya teman Prado. PSSI optimis ya, skuad Garuda mampu meraih gelar Asia Hyundai Cup Piala AFF 2026 untuk pertama kalinya teman Prado. Keyakinan itu disampaikan dalam forum diskusi bersama PSSI Pers di kawasan SCBD Jakarta pada Jumat kemarin ya, 3 Juli 2026 teman Prado. Diskusi bertajuk Asia Hyundai Cup 2026 ya, menjemput gelar pertama Indonesia itu ya, mempertemukan Federasi Pemain Timnas Indonesia. Selain itu hadir juga pengamat sepak bola nasional teman Prado. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji mengatakan seluruh persiapan tim terus dimatangkan ya menjelang turnamen. Sumarji menilai tahun 2026 merupakan momen yang tepat bagi timnas Indonesia meraih juara teman Prado. Pemusatan latihan atau TC akan dimulai di Bali pada 5 Juli 2026 besok ya, hingga kompetisi berlangsung seleksi akan dipimpin langsung oleh pelatih John Herdam ya. 46 pemain dipantau sebelum dipilih 24 hingga 26 pemain terbaik teman Prado. Sumarji meyakini dengan persiapan yang matang ya, pegawai Garuda dapat meraih apa yang telah dinantikan lama ya. Pihaknya optimis ya, pada Piala AFF 2026 nanti bisa meraih cita-cita dan keinginan dan harapan seluruh masyarakat Indonesia teman Prado. Sementara itu penjaga gawang timnas Indonesia Cahya Supriyadi ya memastikan seluruh pemain memahami target juara yang dibebankan oleh kepada mereka ya. Ia bertekad meraih gelar juara dalam menjalani setiap menu latihan dengan maksimal teman Prado. Melalui kesempatan yang sama, gelandang Raihan Hana mengatakan ya, John Herdam telah menetap target juara sejak awal ya. Roadmap tersebut menjadi motivasi tambahan bagi seluruh pemain timnas Indonesia teman Prado. Pengamat sepak bola Marco Tambu Bolon menilai ASEAN Hyundai Cup memiliki nilai prestasi tinggi dan Indonesia perlu membuktikan kualitasnya teman Prado. Marco berharap tahun 2026 ini bisa menjadi waktu bagi tim Merah Putih untuk meraih juara teman Prado. ASEAN Hyundai Cup Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli 2026 hingga 26 Agustus 2026 teman Prado. Indonesia tergabung ya di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja dan Timor Leste teman Prado. Oke teman Prado, itulah tadi ya informasi olahraga yang pertama datangnya dari persepak bola Indonesia ya, di mana PSSI optimis ya Garuda juara ASEAN Hyundai Cup 2026 yang akan dilaksanakan pada 26 Juni hingga Agustus nanti ya. Kita doakan terbaik ya, semoga Indonesia bisa membawakan nama Indonesia tentunya di juara ya pastinya. Oke teman Prado, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan jangan kemana-mana toh teman Prado, kita masih di santai siang tentunya dengan info-info seputaran olahraga yang bakal Dona temanin kalian hingga pukul 3 nanti ya. Tetap stay teman Prado di santai siang.

Kita memperanak, kita masih di santai siang ya, tentunya dengan info-info olahraga. Dan kita di info olahraga berikutnya, di mana masih dari persepak bola Indonesia ya, itu ada Bali United rekrut bomber Belanda untuk pertajam lini depan teman peradua. Bali United ya resmi memperkenalkan satu pemain asing baru pada Rabu 1 Juli 2026 kemarin ya. Rekrutan tersebut ya diproyeksikan memperkuat tim menghadapi musim baru ya. Jort van der Sen ya menjadi pemain asing pertama yang diumumkan Bali United FC teman peradua. Striker ya itu diproyeksi ya mempertajam lini serang Serdadu Tridatu musim depan teman peradua. CEO Bali United FC, Yabes Manuri dalam keterangan resminya mengumumkan kedatangan Jort van der Sen. Bomber berusia 30 tahun itu diharapkan memperkuat gaya goder tim ya teman peradua. Jort van der Sen lahir di Den Bosch, Belanda pada 25 Januari 1996 ya. Meski lahir di Belanda, ia memilih membela tim Bonaire sepanjang karirnya teman peradua. Striker setinggi 183 cm itu mencetak 9 gol dan 2 assist musim lalu ya. Kontribusinya membantu SC Cambuur promosi ke Eredivisie ya musim depan teman peradua. Jort van der Sen siap memulai petualangannya baru ya bersama Bali United FC ya. Ia akan merasakan persaingan Liga Indonesia untuk pertama kalinya teman peradua. Oke teman peradua, itulah tadi informasi olahraga ya yang masih datangnya dari persepak bola Indonesia juga ya, yaitu dari Bali United ya rekrut pemain baru ya, yaitu bomber Belanda untuk pertajamkan lini depan ya teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dun hadirkan untuk kamu. Dan jangan kemana-mana dong, kita masih di santai siang dengan info-info olahraga teman peradua. Tetap stay teman peradua.

Oke, Taman Prada di mana datangnya dari info olahraga juga ya, datangnya dari persepak bola Indonesia juga ya. Di mana jeda kompetisi jadi momentum nih Firmansyah ya, asah kemampuan ini Taman Prada. Tommy Firmansyah menjaga kebugaran ya selama masa liburan dengan latihan rutin ya. Gelandang Persebaya itu siap ya menyongsong Super League 2026-2027 ya secara maksimal Taman Prada. Tony memanfaatkan jeda kompetisi untuk mengasah kemampuan dan memperbaiki permainannya, Taman Prada. Ia bertekad memberikan kontribusi lebih besar ya bagi bajol ijo, Taman Prada. Tony tetap berkomunikasi dengan tim pelatih selama masa libur ya. Ia menjalankan program latihan secara individu demi menjaga kebugaran tubuhnya, Taman Prada. Pemain asal Surabaya itu menyadari ya persaingan di skuad Persebaya semakin ketat ya, terus berkembang demi memanfaatkan setiap kesempatan tampil terbaik ya. Musim lalu Tony menjadi andalan Persebaya di lini tengah ya. Ia mencatat 28 penampilan dan menyumbang 1 assist bersama tim asal Kota Pahlawan itu, Taman Prada. Oke, Taman Prada ya, itulah tadi di mana Tony Firmansyah ya, biarpun libur ya, dirinya tetap ya melakukan latihan.

sang pelatih teman Broadway dan pihaknya optimis ya pasti akan siap ya untuk menyongsong Super League nantinya di 2026-2027 teman Broadway. Oke, teman Broadway, itulah tadi ya informasi yang terakhir ya sudah Don hadirkan untuk kamu. Dan kamu jangan kemana-mana ya. Kita dengarkan dulu ya satu nomor lagu untuk kamu ya sebelum Kak Don akhiri ya untuk program santai siangnya Taman Prado. Tetap stay Taman Prado di 96,4 MHz RRI Prado Merauke, teman terbaik kamu.

berakhirnya sampai maut memisahkan dari Dedali ya, maka berakhir pula program santai siang kita kali ini ya, Taman Pro 2. Tidak terasa juga ya, waktu sudah menunjukkan pukul 14 ya, lewat 53 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya program santai siang kita sudah berakhir ya, Taman Pro 2. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di dari pukul 11 tadi ya, ya di program santai siang kita. Dengan harapan ya, semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya, Taman Pro 2. Dan kamu jangan kemana-mana dong, karena nantinya di pukul 3 nanti bakal ada doa kerahiman ilahi dan kita akan lanjutkan dengan info Pro 2. Tetap stay Taman Pro 2 di 96,4 MHz RRI Pro 2, Merauke teman terbaik kamu.

0: FM. Teman Perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
1: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.

Teman Pradua, saatnya kamu mendengarkan Info Pradua bersama saya Donata Mahuse. Kapolda Papua Irjen Pol Patrick Renwarin meresmikan gedung SPPG Kelapa 52 Polres Merauke bertempat di Kapolsek Kelapa 5 Merauke pada Sabtu 4 Juli 2026. Pada kesempatan yang sama, ia juga meresmikan dua sumur dan memberikan bantuan sosial untuk warga Kampung Kondap Kelapa 5 Merauke. Kapolda Papua Irjen Pol Patrick Renwarin mengungkapkan rangkaian kegiatan ini digelar untuk memperingati Hari Bayangkara ke-80 dengan tema Polri untuk Masyarakat. Menurut Irjen Pol Patrick Renwarin, sumur sangat dibutuhkan warga setempat. Pada tahun lalu, Polres Merauke juga membangun sumur dan fasilitas MCK di Merauke. Ia menambahkan bahwa tugas pokok kepolisian adalah melayani masyarakat, bukan semata-mata untuk mengejar kepercayaan publik. Diharapkan gedung SPPG ini bisa memberikan manfaat terhadap program makanan bergizi gratis dan untuk bantuan sumur dan bansos dapat meringankan beban warga Merauke. Kita ke informasi berikutnya, teman Pradua. Sebanyak 1.654 hektar lahan sawah di Kampung Waninggapkai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan siap ditanam secara serentak pada Sabtu 4 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pencanangan tanam serentak yang dipimpin oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman dalam upaya mempercepat pengembangan kawasan pangan nasional. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Merauke, Yosefa Rumaseu, mengatakan pencanangan tanam serentak ini merupakan bagian dari program cetak sawah rakyat yang diarahkan untuk mendukung target swasembada pangan nasional. Pemerintah menetapkan Kabupaten Merauke sebagai salah satu wilayah prioritas karena memiliki potensi lahan pertanian yang mencapai sekitar 1,2 juta hektar. Selain program cetak sawah baru, pemerintah juga melanjutkan pengembangan melalui program optimalisasi lahan. Disebutkan bahwa pada tahun 2015 saat Menteri Pertanian dijabat kembali oleh Andi Amran Sulaiman telah dilakukan pencetakan sawah seluas sekitar 10.000 hektar di Merauke yang kini menjadi fondasi pengembangan pertanian di wilayah Papua Selatan. Optimisme tersebut didukung oleh kondisi sumber air di kawasan Waninggapkai yang dinilai masih memadai. Ketersediaan air berasal dari rawa-rawa yang berada di sekitar lokasi, serta didukung pembangunan jaringan irigasi berupa saluran primer, sekunder, dan tersier. Pemerintah juga akan membangun pintu-pintu air agar sumber air dapat diarahkan secara optimal ke areal sawah, sampai langkah antisipasi menghadapi musim kering. Kementerian Pertanian turut memberikan bantuan pompa air untuk memastikan kebutuhan irigasi tetap terpenuhi selama masa tanam berlangsung. Pemerintah berharap program tanam serentak ini menjadi awal pengembangan pertanian skala besar di Merauke sekaligus memperkuat posisi daerah tersebut sebagai lumbung pangan nasional. Sejalan dengan program swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintah. Kita ke informasi terakhir, teman Pradua. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Pendataan harga bahan pokok dilakukan oleh kontributor Dinas Perindakop dan UMKM Sukarmawati di Pasar Wamangu Merauke. Untuk harga bahan pokok hasil industri diantaranya gula pasir curah per kilo Rp20.000, sedangkan gula pasir dikemas premium Rp25.000 per kilogram, harga minyak goreng premium Rp28.000 per kilogram, minyak goreng minyak kita Rp15.700 dan tepung terigu Rp15.000 per kilogram.
Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok tersebut, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan acuannya, yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan andal. Dinas Perindakop dan UMKM juga terus memperbaharui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Donata Mahusya, demikian info Pro 2.

Oke teman produk, masih ditemani ya sama saya sendiri Donata Mahuste ya, tentunya di sore hari ini. Dan tadi kita sudah ikut bersama ya, ada info produk ya. Kemudian di pukul 3 tadi ada doa kerahiman ilahi. Dan nantinya setelah ini ya, bakal Dona hadirkan juga buat kamu ya, yaitu beberapa informasi. Kok informasi? Beberapa hiburan lagu-lagu ya, untuk kamu menemani kamu di sore harinya kamu ya. Iya, asik. Dan nantinya kita akan jumpa lagi di pukul 4 nanti ya, teman peradua, dengan beberapa, iya, ada Indonesia Top 20 lokal ya untuk kamu nantinya, teman peradua. Tetap stay ya, teman peradua, di 96,4 MHz RRI Peradua Merauke, teman terbaik kamu.

0: Lagi baca apa, Nak?
1: Sinta lagi baca buku, Bu.
0: Kamu dapat dari mana buku itu?
1: Tadi sewaktu memulung, ada yang bawa buku ini, Bu. Padahal bukunya masih bagus loh. Ya, Sinta ambil saja untuk Sinta pakai belajar.
0: Memangnya kamu mengerti?
1: Kan dulu Sinta sempat sekolah, Bu. Meskipun akhirnya...
0: Maafkan Ibu ya, Nak. Karena Ibu belum bisa melanjutkan sekolah kamu.
1: Iya, Bu. Sinta ngerti kok. Tapi Sinta masih punya mimpi untuk sekolah lagi. Ayah mana, Bu?
0: Belum pulang, Nak. Mungkin malam ini banyak kardus yang didapat.
1: Semoga saja ya, Bu. Sinta ingin sekali punya pulpen dan buku tulis, meskipun hanya selembar.
0: Ya, semoga saja harapanmu terwujud ya, Nak. Oh iya, itu buku tentang apa?
1: Buku ini tentang planet-planet, Bu. Sinta ingin sekali bisa sekolah lagi, biar bisa baca buku yang lebih banyak. Kata temanku, di sekolah baru, bukunya tebal-tebal dan bergambar.
0: Ibu tahu, Nak. Ayah dan ibu selalu berdoa agar kamu bisa sekolah seperti anak lain lagi. Tapi untuk biaya seragam dan iuran bulanan, uang kita masih belum cukup. Jangankan untuk keperluan sekolah, makan sehari-hari saja kita kesulitan, Nak.
1: Setiap hari Sinta lihat teman-teman pakai baju sekolah, pakai tas baru, dan mereka terlihat ceria sekali. Apa orang miskin tidak boleh punya cita-cita jadi dokter ya, Bu?
0: Tidak, Nak. Cita-cita itu milik semua orang. Milik kamu juga. Jadi jangan pernah padamkan semangatmu ya. Walaupun jalannya sulit, asal kamu mau berusaha, pasti ada jalan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ayah sudah pulang. Buku tulis dan pensil untuk Sinta apakah ada ya?
2: Hari ini cuma dapat sedikit, Nak. Hanya cukup untuk makan. Lain kali ya, Nak.
0: Sudah, disyukuri saja ya. Ayo kita makan. Ibu siapkan dulu ya.
2: Tadi saat ayah sedang memulung sampah, ayah dengar katanya ada sekolah rakyat di kampung sebelah dan tidak pakai bayar.
1: Sekolah rakyat tidak pakai bayar, benarkah?
0: Meskipun tidak pakai bayar, tapi kan pasti akan keluar uang juga untuk beli seragam, perlengkapan sekolah.
2: Yang ayah dengar sih gratis, Bu.
1: Hah? Gratis? Sinta mau ya?
2: Hanya saja, katanya anak-anak akan diasramakan.
1: Maksudnya diasramakan bagaimana ya?
2: Ya, anak sekolah diberikan tempat tinggal di dalam sekolah.
1: Jadi mereka akan berpisah dengan orang tuanya dan gak pulang ke rumah?
2: Ya, seperti itulah, Nak.
1: Ayah, ibu, boleh Sinta coba tanya?
0: Apa kamu yakin, Nak?
1: Ibu kan tahu cita-cita Sinta ingin menjadi dokter, hanya saja...
2: Tentu, Nak. Besok pagi, kita akan ke sana ya. Jika ini adalah jalan dari Allah, kita harus meraihnya. Jangan pernah lelah mengejar cahaya ya, Nak. Jangan pernah. Benarkan, Ibu?
0: Iya. Mungkin ini adalah jawaban dari tiap doa anak kita yang selalu ingin sekolah untuk meraih cita-citanya.
2: Iya, Bu.
0: Ya sudah, kamu habiskan makananmu dulu. Setelah itu, kita istirahat. Besok, ayah dan ibu akan mengantar kamu ke sana.
1: Iya, baik, Bu.

0: Assalamualaikum, Bu Guru. Maaf mengganggu.
1: Oh iya iya.
0: Saya orang tua anak ini. Namanya Sinta, Bu.
1: Waalaikumsalam. Silakan, Pak, Ibu. Saya Ibu Sita, pengajar di sini. Oh, jadi ini Sinta.
2: Iya, Bu.
0: Kami dengar sekolah ini gratis, Bu. Jujur saja, kami ini tidak ada biaya. Sedangkan Sinta ini sangat cerdas dan punya mimpi yang besar, Ibu.
1: Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Sekolah rakyat ini memang didirikan untuk anak-anak seperti Sinta oleh pemerintah. Dan kami percaya, pendidikan adalah hak, bukan barang mewah. Di sini tidak ada iuran bulanan, tidak ada biaya seragam. Justru kami sediakan buku dan alat tulis seadanya. Yang kami minta hanya satu, semangat belajar dari Sinta.
2: Sinta pasti akan rajin belajar, Bu.
3: Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih. Ini adalah kesempatan emas bagi anak saya.
1: Sekolah rakyat ini adalah sebuah program pendidikan inklusif berasrama yang 100% gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin di Indonesia. Program ini, Bapak, Ibu, diinisiasi oleh pemerintah, yakni di bawah Kementerian Sosial ya, dengan harapan bisa mencetak agen perubahan pada setiap keluarga miskin melalui pendidikan berkualitas guna memutus transmisi kemiskinan. Oh iya, cita-citanya Sinta apa sih?
2: Ingin jadi dokter, Bu.
1: Semoga dengan Sinta bergabung di sekolah rakyat ini, mimpi kamu nak Sinta bisa tercapai ya.
2: Amin. Artinya Sinta bisa bahagiakan ayah dan ibu jika sudah jadi dokter nanti. Yeay!

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

Aku tanpa perlu kita masih di Suara Ceria ya. Belum beli Suara Ceria, baru mau Suara Ceria ya. Selamat sore saja buat kamu ya, teman Prado yang masih mendengarkan RRI Prado di mana saja berada ya. Selamat sore saja buat kamu dan selamat bersantai ya, pastinya dengan orang-orang tersayang kamu di rumah ya. Dan tentunya di pukul 16 ya, sudah lewat 2 menit teman Prado. Dan kita di Indonesia Top 20 lokal ya, teman Prado. Bakal ada beberapa hiburan lagu-lagu ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu nantinya selama 1 jam ke depan ya teman Prado. Sebelum ke lagu-lagunya ya, atau beberapa hiburan lagu-lagu tersebut ya, bakal Dona menyapa kalian ya. Jangan bosan-bosan ya untuk selalu diriku menyapa dirimu ya. Iya, asik. Oke, buat kamu yang sudah disibukkan dengan berbagai aktivitas kamu ya, baik di Pasar Momanggu ya, ataupun yang ada di Pasar Mopa ya, selamat sore saja buat kamu ya, dan selamat beraktivitas ya di sore hari ya. Dan tentunya buat kamu yang masih mendengarkan RRI Pro 2 Merauke ya, baik yang ada di seputaran Tanah Miring ya, ataupun yang ada di mana ini, Sidomulyo, Kuprik dan sekitarnya ya, ada di Tanah Miring ya, bahkan sampai di Salor ya, turun ke Kurik dan sampai di Kumbe ya. Iya, selamat sore saja buat kamu ya, dan selamat bersantai ya, tentunya bersama keluarga di rumah ya. Oke, teman Prado, kita dengarkan dulu ya, akan ada Indonesia ya Top 20 lokal ya, yaitu akan ada beberapa hiburan lagu-lagu untuk kamu teman Prado. Tetap stay ya teman Prado di Sore Ceria.

Oke, teman Prado, kita masih di sore ceria ya tentunya, dan satu jam ke depan ya, tadi sudah Duna hadirkan untuk kamu ya, yaitu beberapa hiburan lagu-lagu ya untuk kamu, menemani kamu di sorenya kamu ya. Dan nantinya kita ada di masih kita masih di sore ceria juga ya, akan ada beberapa informasi menarik ya untuk kamu, bakal Duna hadirkan buat kamu teman Prado ya. Iya, kita langsung saja ya ke informasi yang pertama ya, di mana ada cerita ya, ada cerita seorang artis, yaitu ada Siren Sungkar ya, tentang anak ketiganya yang diagnosis autisme teman Prado. Siren Sungkar ya baru saja membagikan cerita yang sangat personal ya lewat unggahan Instagramnya ya pada 1 Juli kemarin ya. Untuk pertama kalinya ia secara terbuka menceritakan bahwa anak ketiganya Syafia. Setelah diagnosis autisme sejak usia 2,8 bulan, teman Prado. Selama ini Siren dan Teuku Wisnu diam-diam terus berjuang ya, mendampingi Syafia ya menjalani berbagai terapi ya, mulai dari terapi streamcell ya hingga terapi makan di berbagai tempat. Keduanya bahkan ya telah menerap sementara di menetap ya sementara di Solo demi pengobatan yang lebih intensif ya untuk sang buah hati. Di balik semua perjuangan itu, Siren ya tetap bersyukur karena seluruh keluarga selalu hadir sebagai super sistem ya terkuat bagi Syafi ya teman Prado. Setiap pencapaian kecil sang anak, dari kata-kata yang bisa diucapkan ya hingga target yang berhasil dicapai, menjadi pengingat yang berarti ya tentang arti syukur yang sesungguhnya teman Prado. Siren Sungkar mengungkapkan ya untuk pertama kalinya bahwa putri ketiganya Syafia ya didiagnosis autisme ya sejak usia 2 tahun 8 bulan teman Prado. Selama bertahun-tahun Syafia rutin ya menjalani berbagai terapi termasuk terapi stem cell dan terapi makan ya, bahkan sempat tinggal sementara di Solo ya demi mendukung proses tumbuh kembangnya teman Prado. Siren bersyukur ya karena Syafia selalu mendapat dukungan penuh dari keluarga ya yang menjadi penyemangat dalam setiap proses dan perkembangan yang berhasil dicapai ya teman Prado. Oke, teman Prado ya, itulah tadi ya ada seorang artis ya yang yaitu ada Siren Sungkar dan Teuku Wisnu ya yang berusaha keras untuk mengobati sang buah hati ya, dan juga tanpa dukungan dari keluarga dekat ya, ini menjadi semangat ya bagi si buah hatinya untuk terus bertahan ya, yang didiagnosis ya autisme sejak usia 2 tahun 8 bulan ya teman Prado, dan perlu dukungan keluarga terdekat ya sehingga semangat pun selalu ada ya dari orang-orang sekitar dengan si buah hatinya teman Prado. Oke, teman Prado, itulah tadi ya informasi yang sudah Duna hadirkan untuk kamu, dan tentu jangan kemana-mana ya. Kita masih di sore ceria ya dengan info-info menarik tentunya teman Prado. Tetap stay teman Prado di sore ceria.

Agatha Prado yang tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 17 lewat 18 menit ya, waktu Indonesia Timur. Itu tandanya program Sore Ceria kita sudah berakhir ya, teman Prado. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu dari pukul 11 tadi ya, di pukul 11 siang ya, dengan harapan ya, semoga informasi dan hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu menemani kamu di siang santai siang kali ini ya, dengan harapan dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya, teman berdoa. Akhirnya saya Dona Tamahuse ya pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya, dan nantinya setelah ini di pukul 17 ya lewat 32 menit ya, kita menantikan azan maghrib ya untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya, dan tentunya kamu akan ditemani sama Kak Haidar ya tentunya di program Jaga Malam Teman Pro 2. Jangan kemana-mana Teman Pro 2, tetap stay di 96.4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu. Bye-bye.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Yeah.

Salah satu upacara Ngusaba yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah Ngusaba Dodol. Ngusaba Dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara Ngusaba Dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara Ngusaba Dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusaba Dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan Ngusaba Dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat Tilem Sasi Kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa.

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Ngapa nih? Waduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
4: Kenapa, Mas? Mogok.
5: Rasain dong.
1: Ah, dasar lo.
6: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
4: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
4: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
4: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
6: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Teman terbaik kamu.
4: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Teman terbaik kamu.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan,

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat malam teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 4 Juli 2026 dan inilah info pertama. Peneliti Merah Pusaka Strategik Indonesia atau MPSI, Anas Fitrah Akbar, menilai keberhasilan pembangunan di Papua tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi, pembangunan infrastruktur, maupun pertumbuhan ekonomi. Faktor yang paling menentukan justru terletak pada kemampuan menjadikan budaya sebagai modal sosial dalam setiap proses pembangunan. Potensi tersebut harus diposisikan sebagai aset pembangunan, bukan sekedar warisan budaya. Ia menjelaskan, pendekatan pembangunan yang terlalu teknokratis berpotensi mengabaikan modal sosial yang selama ini menjadi perekat kehidupan masyarakat Papua. Oleh karena itu, Anas menilai pemerintah perlu memperkuat pendekatan pembangunan yang berbasis pengetahuan sosial dan budaya. Setiap kebijakan strategis menurutnya perlu didukung kajian sosial yang komprehensif agar mampu membaca karakter masyarakat, dinamika lokal, serta potensi yang dimiliki masing-masing wilayah ada. Ia juga menekankan pentingnya memperluas kolaborasi antara pemerintah dengan perguruan tinggi, tokoh adat, tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, perempuan, dan generasi muda. Menurut Anas, partisipasi masyarakat bukan hanya menjadi instrumen demokrasi, tetapi juga investasi sosial yang akan menentukan keberhasilan pembangunan dalam jangka panjang. Info kedua. Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, menggelar gerakan tanam padi bersama di Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan pada hari Sabtu 4 Juli 2026. Dalam kunjungan kerja tersebut, Kementerian Pertanian mengalokasikan bantuan senilai sekitar 1,3 triliun untuk mempercepat transformasi sektor pertanian dan mewujudkan kemandirian pangan di wilayah timur Indonesia. Dalam arahannya, Mentan mengapresiasi kemampuan generasi muda asli Merauke yang telah menguasai teknologi pertanian modern, mulai dari pengoperasian alat dan mesin pertanian atau alsintan hingga drone pertanian. Menurutnya, sektor pertanian di Merauke menunjukkan perkembangan yang signifikan. Indeks pertanaman atau IP telah mencapai IP 2 atau 2 kali tanam dalam setahun, melampaui rata-rata nasional yang berada di sekitar 1,6 hingga 1,7. Kedepan, pemerintah menargetkan Merauke mampu mencapai 3 kali musim tanam dalam setahun. Produktivitas padi juga terus meningkat, jika sebelumnya hasil panen hanya sekitar 3 ton per hektar, kini telah mencapai 4 hingga 5 ton per hektar, bahkan di sejumlah lokasi mampu menembus 6 hingga 7 ton per hektar. Info ketiga. Stasiun Klimatologi atau STAKLIM Papua Selatan BMKG merilis perkembangan iklim di wilayah Papua Selatan. Update pada dasarian 1 di bulan Juli 2026, pada dinamika atmosfer ditemukan nilai anomali SSD di region Nino 3,4 pada periode April, Mei hingga Juni atau AMJ adalah sebesar plus 1,03 yang menunjukkan adanya El Nino event, sehingga BMKG memprediksi El Nino 2026 akan mencapai level kuat. Selain itu, perkiraan curah hujan dan sifat hujan pada bulan Agustus 2026 berada pada kategori rendah hingga menengah terjadi di seluruh wilayah Papua Selatan dengan sifat hujan yakni di bawah normal. Sedangkan untuk temperatur udara umumnya berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 40% hingga 90%. Hasil monitoring perkembangan musim kemarau 2026 di Papua Selatan, secara umum seluruh wilayah sudah masuk musim kemarau, seperti di Zoom Papsel 10, Ilwayap, Ngguti, Kaptel, Muting, dan Elikobel, Zoom 11, Waan, dan Tubang, Papsel 12, Tibonji, Kimaam, Okaba, Kurik, Malin, Jagebob, Tanah Miring, dan Papsel 13, Merauke, Sota, Nauken, Jarai, dan Semangga. Stasiun Klimatologi BMKG Papua Selatan mengingatkan kewaspadaan adanya peluang terjadinya kekeringan, suhu ekstrim, wabah penyakit, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Papua Selatan. Sekian Info Pro 2 di malam hari ini. Teman Pro 2, jangan kemana-mana. Mulai jam 8 malam nanti kita akan masuk di segmen Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bersama saya Haidar hingga jam 11 malam nanti. So, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

0: Tolong!
1: Jenderal, musuh makin mendekat.
0: Ayo, maju terus.
2: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
0: Tangkap dia.
2: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
0: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
2: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
2: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
0: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.

0: Bu, makan apa kita hari ini?
1: Kita tunggu Bapak pulang ya, Nak.
0: Tapi Ayu udah lapar, Bu.
1: Iya, Nak. Bersabar ya. Mungkin sebentar lagi Bapak pulang bawa makanan buat kita.
0: Asik! Bapak pulang.
1: Nah, tuh. Yuk kita buka pintunya.
0: Yuk.
2: Jati diri kita.
3: Assalamualaikum.
1: Sebentar. Wow, Pak RT. Ada apa malam-malam, Pak?
3: Ibu Nia, sebelumnya saya mengucapkan turut berbelasungkawa.
1: Hah? Maksudnya gimana ini, Pak?
3: Maaf, Ibu. Baru saja saya mendapatkan kabar bahwa Pak Anjar, suami Ibu, meninggal dunia karena serangan jantung.
0: Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Bapak, kasihan Ayu masih kecil, Pak. Ya Allah, Bapak.
2: Farah sebagai Ibu Nia, Radian sebagai Ayu, Ivan sebagai Pak RT, Abdul Rojak sebagai Pak Guru, Deli Tambunan sebagai Pak Anjar.
4: Bu, saya turut berduka cita ya, Bu.
5: Iya, makasih. Yang sabar dan ikhlas ya.
0: Terima kasih ya.
6: Bu, saya turut berduka cita ya, Bu.
4: Ibu yang sabar ya, Bu.
0: Iya, terima kasih ya, Mbak, Mas. Ibu, Bapak udah gak ada ya, Bu. Kita harus ikhlas ya, Nak. Bapak udah di surga. Sabar ya, Nak.
3: Maaf, Bu Nia. Jenazah sudah siap kami makamkan.
0: Baik, Pak RT.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada yang bisa dibantu, Pak?
2: Betul, ini dengan Ibu Nia, istri dari almarhum Pak Anjar.
1: Iya, betul. Ada apa ya?
2: Perkenalkan, saya Rido, Ibu. Saya guru yang mengajar di SD Cerdas Mulia.
1: Oh, iya.
2: Begini, Bu. Boleh saya masuk, Bu?
1: Silakan masuk, Pak.
2: Begini, Bu Nia. Saya tahu alamat Ibu dari Pak RT. Beliau menyampaikan bahwa Pak Anjar ini sudah meninggal 3 minggu lalu. Benar, Bu?
1: Betul.
2: Saya mencari almarhum karena sudah beberapa kali ke tempat tambal ban, ternyata tutup.
1: Ada apa ya, Pak?
2: Saya mencari almarhum karena saya mengucapkan terima kasih, Bu. Tempo hari... Ya Allah, lagi keadaan begini, ada-ada aja. Pakai kempes segala. Bocor kali ya. Bisa telat ini mah.
3: Bapak, Pak.
2: Iya.
3: Kenapa ban motornya bocor?
2: Iya nih, Pak. Ada-ada aja nih.
3: Wah, kebetulan, Pak. Saya tukang tambal ban. Yuk ke tempat saya, yuk. Nggak jauh kok di belokan itu.
2: Ah, baik, Pak. Baik. Jadi hari itu, Bu, tepat di hari saya ujian kenaikan pangkat agar saya bisa mengajar di SD Cerdas Mulia, Pak Anjar, suami Ibu, menyelamatkan saya, Bu. Jika saja saya tidak ketemu beliau, mungkin saya tidak akan ikut ujian dan tidak akan menjadi guru seperti sekarang.
1: Iya, Pak.
2: Maksud kedatangan saya mencari almarhum, saya ingin mengucapkan terima kasih. Karena di hari itu, Pak Anjar menolak uang jasa tambal ban. Beliau cuma bilang, kalau nanti saya lulus ujian dan menjadi guru, beliau hanya ingin anaknya dibantu untuk bersekolah di tempat saya mengajar. Dan saya kesini untuk menepati janji saya. Saya akan menjadi orang tua asuh untuk anak ibu dan menyekolahkannya di tempat saya mengajar, Bu.
1: Alhamdulillah, Pak. Kebetulan saya sedang bingung. Semenjak ditinggal sama suami saya, almarhum, saya merasa belum bisa menyekolahkan anak saya karena bingung buat biayanya, Pak.
2: Iya, Bu. Sekarang Ibu tidak usah bingung. Sebaiknya besok Ibu ke sekolah untuk mengurus semua berkas-berkasnya.
1: Iya, Pak. Alhamdulillah.
2: Baik, Bu. Saya pamit.
1: Tapi, Pak, apakah sepadan ya dengan apa yang suami saya lakukan dengan bantuan Bapak ini?
2: Saya teringat ucapan beliau, Bu. Ketika kami bertemu, beliau baru saja mengantarkan anaknya pulang dari dokter. Di mana dokter tersebut menolak untuk dibayar. Beliau menolak juga menerima uang jasa tambal ban dari saya. Karena katanya sebagai orang Indonesia yang punya paham kebersamaan, enggak ngerasa harus meneruskan kebaikan dari orang lain. Saya hanya meneruskan kebaikan beliau. Seperti yang beliau bilang, saya sedang belajar menjadi orang Indonesia seutuhnya yang menjunjung tinggi nilai luhur kebersamaan dan juga tenggang rasa.
4: Jati Diri Kita, produksi RRI Bogor. Penanggung jawab Kepala RRI Bogor, produser Ubaidah. Sutradara dan penulis naskah Deli Tambunan. Penyelia musik Duyanto. Teknik dan montase Noval Noviansa. Narator Glagah Abiasa.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penicillin. Dari sinilah lahir

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam. Yuk jaga malam bareng Pro 2.

96,4 MHz Pro 2 RM Roke, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gimana nih? Hari ini hari Sabtu, teman Pro 2 di malam Minggu ya, teman Pro 2. Haidar di sini bakal nemenin kamu di jaga malam, jangan kalau malam-malam di Pro 2 RM Roke. Semoga aja ya, teman Pro 2 ya. Di hari ini gitu kan, di hari Sabtu di tanggal 4 Juli 2026 kamu semua gitu kan bahagia. Nge-recharge lagi tubuh kamu, teman Pro 2, nge-recharge lagi otak kamu, pikiran kamu, mental kamu ya, teman Pro 2 ya. Biar kita tuh gak burn out setelah 5 hari kerja atau sekolah ya, teman Pro 2 ya. Dan semoga aja apapun yang kamu lakukan di hari ini gitu kan bisa terselesaikan dengan baik. Atau mungkin yang sekarang lagi refreshing, tidur-tiduran di atas kasur aja gitu kan, teman Pro 2 seharian ini. Atau mungkin ada yang udah keluar gitu, main di kafe, atau mungkin jalan-jalan ke rumah orang tua, jalan-jalan ke pantai mungkinnya, teman Pro 2 ya. Sekalian nge-refresh, kalian benar-benar ngebalikin lagi mood kamu setelah 5 hari kerja. Dan teman Pro 2, Haidar bakal nemenin kamu nih di jaga malam sampai jam 11 malam nanti ya, dengan membawakan kamu info-info terbaik dan juga yang pastinya memutarkan lagu buat kamu semua nih. Ya itu Om Bro 2, nih di malam hari ini siapa tahu ada yang mau diputerin lagu terbaik dari pilihan kamu semua gitu ya, Om Bro 2, boleh banget langsung aja nge-request ke WhatsApp kita di 082148994964. Ataupun ya Om Bro 2, join live di Pro 2 RR Broke di live TikTok nih Om Bro 2, karena Haidar nge-live juga. Jadi kalau misalkan mau request atau mau ngobrol-ngobrol aja nih, boleh langsung ya Om Bro 2, join ke live TikTok Haidar di Pro 2 RR Broke. Dan selain itu, Om Pro 2, Haidar bakal ngebagiin kamu info-info menarik. Jadi jangan kemana-mana ya. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

0: Aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di-cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, saring sebelum sharing.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam. Yuk jaga malam bareng Pro 2.

96,4 MHz Pro 2 Radio Pro. Oke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan gelap malam-malam masih baru sama Haidar nih di sini. Dan teman Pro 2 Haidar punya info dari perfilman teman Pro 2. Di mana kan Moana itu udah bakal tayang gitu kan teman Pro 2 versi live action-nya yang akan ngebawain lagi nih kisah petualangan ikonik Disney ke layar lebar. Jadi ini tuh diproduksi sama Walt Disney Pictures teman Pro 2 dan dijadwalkan tayang di bioskop mulai tanggal 8 Juli 2026 ini. Jadi buat belum tahu ya teman Pro 2 untuk film Moana, nih kan film ini tuh mengisahkan perjalanan dari Moana. Jadi dia tuh seorang gadis pemberani gitu loh teman Pro 2 dari pulau Motunui yang terbanggil oleh lautan nih buat menyelamatkan kampung halamannya. Jadi pada saat keseimbangan alam itu kan mulai terganggu nih dan pulau tempat tinggalnya itu menghadapi ancaman yang besar teman Pro 2. Jadi Moana tuh mutusin buat berlayar meski harus melanggar larangan dari ayahnya nih. Dan itu ditunjukin sama sang nenek teman Pro 2 pada saat Moana itu tuh mengarungi lautan gitu kan yang bernama Tala. Jadi Moana itu tahu kalau misalkan dirinya tuh dipilih sama samudra teman Pro 2 buat menjalankan misi penting nih. Jadi si Moana itu harus nemuin orang yang namanya Maui. Jadi dia tuh demigod legendaris loh teman Pro 2 dan harus mengembalikan jantungnya Tefiti ya agar keseimbangan alam tuh dapat dipulihkan lagi. Jadi di perjalanan teman Pro 2 Moana tuh menghadapi berbagai tantangan di tengah lautan gitu kan, termasuk berhadapan dengan Tamatoa dan juga Teka. Jadi Moana sama Maui nih dia tuh belajar tentang keberanian, terus tanggung jawab gitu kan, sama arti dari seorang pemimpin. Jadi ini untuk versi live action ya teman Pro 2 itu tetap mempertahankan gitu kan sejumlah adegan ikonik dan juga lagu-lagu favorit yang udah dikenal pada film animasinya nih yang dirilis pada tahun 2016 kemarin. Sekaligus juga nih menghadirkan visual baru dengan latar kepulauan Pasifik yang memukau teman Pro 2. Jadi Moana itu tuh diperankan sama aktris muda nih namanya Catherine Lagaya. Dan Dwayne Johnson kembali lagi memerankan Maui teman Pro 2. Dan film Moana Moana 1 ini ya teman Pro 2 ya. Itu dibintangi juga sama Rena Owen sebagai nenek Tala dan John Tui sebagai kepala suku Tui. Sama yang terakhir nih teman Pro 2 ada Frankie Adams nih sebagai Sina, ibu dari Moana. Dan untuk Moana yang live action ini teman Pro 2 itu tuh disutradarai sama Thomas Kao dan diharapkan ya teman Pro 2 dari film ini tuh menghadirkan pengalaman baru gitu loh bagi fans lama ataupun yang mungkin buat teman Pro 2 yang baru nonton Moana gitu kan, yang baru kenal sama kisahnya. Jadi teman Pro 2 di tanggal 8 nanti, ini kan 8 Juli nanti, kira-kira kalau misalkan teman Pro 2 mau datang menonton gitu kan teman Pro 2 untuk melihat gitu versi live actionnya Moana itu seperti apa sih, apakah sesuai dengan ekspektasi kita gitu kan teman Pro 2 ataukah sama dengan yang ada di animasinya atau ada hal yang lebih menarik lagi untuk bisa diobrolin gitu teman Pro 2. Ditunggu aja ya di tanggal 8 Juli di 2026 ini di bioskop tersayangan kamu semua. Dan teman Pro 2 itu tadi info pertama yang Haidar bagiin buat kamu semua. Dan setelah ini kita dengerin dulu lagunya Baby Monster Drip dari requestan Kak Bagas dari live TikTok kita. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, Haidar bakal balik lagi buat ngebawain kamu info dan juga muter-muterin lagu buat kamu semua. So stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RN Broke, teman terbaik kamu.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

96,4 MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, baik lagi bersama Haidar di Teman Pro 2. Dan di malam ini ya, Teman Pro 2 ya, di info kedua nih, Haidar bakal ngebawain kamu tentang dinosaurus. Jadi tahu gak nih Teman Pro 2, kalau misalkan ya, buat nentuin dinosaurus yang pernah ada di bumi dari ukurannya gitu Teman Pro 2 ya, itu bukan perkara yang mudah nih Teman Pro 2. Jadi para ilmuwan tuh kan, ilmuwan atau paleontolog gitu ya Teman Pro 2, itu tuh jarang banget nemuin kerangka dinosaurus yang masih utuh kondisinya. Nah makanya nih, kalau misalkan ukuran tubuh mereka tuh harus diperkirakan Teman Pro 2, itu tuh benar-benar harus diperkirakan atau dihitung dari potong-potongan kecil fosil yang udah ditemuin. Dan secara umum Teman Pro 2, penentuan dinosaurus terbesar itu tuh dibagi jadi 3 kategori, yaitu biasanya yang paling berat, yang paling panjang, sama yang paling tinggi nih. Dan untuk kategori dinosaurus yang terberat Teman Pro 2, gelarnya itu sekarang dipegang sama Argentinosaurus. Jadi ini tuh dinosaurus pemakan tumbuhan dari kelompok Titanosaurus Teman Pro 2 yang hidup sekitar 100 juta tahun yang lalu di wilayah Argentina. Dan untuk beratnya itu diperkirakan mencapai sekitar 70 sampai lebih dari 100 ton. Tapi ini perkiraan ini masih terus diperdebatkan Teman Pro 2 karena fosil yang ditemukan itu hanya terdiri dari 13 tulang aja. Nah, buat dinosaurus yang terpanjang nih Teman Pro 2, itu tuh diketahui adalah Supersaurus. Jadinya itu berdasarkan penelitian terbaru nih ya Teman Pro 2. Kalau misalkan panjang tubuh dari Supersaurus ini tuh diperkirakan mencapai sedikitnya 39 meter. Atau hampir sepanjang 4 bus besar yang disusun berjajar nih. Wah, panjang banget ya Teman Pro 2 ya. Dan yang terakhir Teman Pro 2, untuk kategori dinosaurus tertinggi, itu ada dari Giraffatitan Teman Pro 2, dan itu menjadi kandidat terkuat yang hidup sekitar 150 juta tahun yang lalu di Afrika Teman Pro 2. Dan itu diperkirakan punya tinggi sekitar 12 meter, ya setara sama gedung 4 lantai lah Teman Pro 2 ya, karena lehernya yang panjang nih Teman Pro 2, dia tuh mungkin aja untuk menjangkau dedaunan di pucuk pepohonan nih. Dan para ilmuwan Teman Pro 2 ngejelasin kalau misalkan semua ukurannya itu masih berupa estimasi aja. Jadi seiring berjalannya waktu gitu kan Teman Pro 2, terus ada lagi fosil-fosil baru dan juga berkembangnya teknologi penelitian Teman Pro 2 ya, pemahaman kita gitu kan tentang ukuran dinosaurus terbesar di dunia itu tuh masih bisa berubah di masa depan. Kira-kira nih Teman Pro 2, kalau misalkan ngomongin tentang dinosaurus, kamu suka dinosaurus yang carnivore atau herbivore Teman Pro 2? Dan kalau misalkan nih ya, dari masing-masing kategori itu, kamu suka dinosaurus apa? Kalau Haidar sendiri sih ya Teman Pro 2, kalau misalkan dikari karnivora tuh ya yang mainstream aja lah ya Teman Pro 2. Lebih suka Allosaurus nih. Keren banget gitu kan modelannya, jurus kelihatannya seperti seekor binatang yang amfibi gitu kan Teman Pro 2, punya sirip di belakangnya. Dan juga itu Spino, katanya kalau Allosaurus kan kayak T-Rex cuma lebih gede lagi. Gitu sih Teman Pro 2. Kalau misalnya Teman Pro 2 sendiri nih suka dinosaurus, yang suka sama dinosaurus itu suka dinosaurus kayak gimana Teman Pro 2? Kita ngobrol-ngobrol langsung aja di WhatsApp kita di 082148994964. Saya udah tungguin buat ngobrolannya Teman Pro 2. Dan setelah ini Haidar masih bakal nemenin kamu nih sampai jam 11 malam. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Dan kita dengerin dulu Teman Pro 2 lagunya Sumpah Mati dari Nicky Becker feat. Andi Rianto buat Kabagas yang udah request dari WhatsApp kita. Let's check it out.

96,4 MHz Pro 2 RM Roke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 bersama saya Heather di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam dan teman Pro 2 buat kamu nih NCTzen dan juga Nana Dungis. Yang besok nih teman Pro 2 ya, di tanggal 4 di hari ini sama besok nih teman Pro 2 yang menghadiri fan meeting dari NCTzen JM Fan Meeting Tour Duality teman Pro 2 dari dengan promotor ya Diandra Global, itu udah ngebagiin nih jumlah panduan penting untuk acara fan meeting ini tuh biar berlangsung aman dan juga nyaman teman Pro 2. Jadi lewat akun Instagram resminya nih ya Diandra Global itu menghimbau nih buat kamu semua teman Pro 2 penonton untuk menukarkan tiket menjadi gelang atau wristband gitu kan sebelum hari pelaksanaan di lokasi yang telah ditentukan. Dan pengunjung juga teman Pro 2 disarankan datang lebih awal sama menggunakan pakaian yang nyaman gitu teman Pro 2 ya selama mengikuti rangkaian acara dari fan meeting Duality ini. Dan promotor mengizinkan penonton membawa air minum bersegel dengan ukuran maksimal 330 ml. Selain itu juga teman Pro 2, promotor nih kan menyarankan gitu, mengajurkan kalau misalkan nanti kalau misalkan mau nonton membawa perlengkapan pribadi kayak misalkan kartu identitas, terus imani teman Pro 2, power bank, payung lipat gitu kan, atau jas hujan, tisu sama tabir surya non semprot nih. Dan lain stiker resmi juga diperbolehkan loh teman Pro 2 buat ngedukung suasana fan meeting nantinya. Nah, selama berada di area acara teman Pro 2, nanti setiap penonton gitu kan wajib mengenakan wristband-nya yang udah ditukerin dan mengikuti arahan petugas. Dan pengunjung juga dihimbau untuk menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan sama ngejaga ketertiban ya teman Pro 2, biar gak saling dorong-dorongan gitu atau mungkin ngelempar barang ke arah panggung nih. Dan promotor juga negesin teman Pro 2 kalau misalkan penonton gak dibolehin bawa barang-barang terlarang maupun bermalam di sekitar lokasi acara. Dan untuk fan meeting NCT JNJM Duality ini teman Pro 2 itu tuh bakal berlangsung di Tennis Indoor Senayan ya di Jakarta. Nah, lokasi ini tuh bisa dijangkau menggunakan berbagai moda transportasi umum nih kayak misalkan MRT, KRL ataupun Transjakarta teman Pro 2 yang nantinya dilanjutin dengan berjalan kaki menuju venue. Jadi buat teman Pro 2 nih yang datang gitu kan ditolong untuk mematuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan ya teman Pro 2 ya, karena diharapkan juga buat teman-teman gitu kan NCT JN dan juga Nana Dungis itu bisa menikmati fan meeting dengan aman, nyaman, dan juga penuh kesan. Dan apakah kamu teman Pro 2 salah satunya gitu kan yang sekarang mungkin lagi istirahat, mungkin abis dari fan meeting yang pertama gitu kan, hari pertama teman Pro 2, gimana nih suasana di Jakarta? Kalau misalkan kamu semua ikut ya teman Pro 2 ya dimanapun kalian berada, kalau misalkan kita ngobrol-ngobrol teman Pro 2, saya juga pengen tahu sih buat kamu semua gitu kan ikut fan meeting, gimana sih perasaan kamu semua setelah ngikutin fan meeting itu? Kita ngobrol-ngobrol langsung teman Pro 2 di WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Dan setelah ini teman Pro 2, kita dengerin dulu ya lagunya NCT teman Pro 2 yang Fast Check teman Pro 2. Kita check it out.

96,4 MHz Pro 2 RF Roke, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 di akhir nih, di akhir perjumpaan kita ya teman Pro 2 ya, Haidar bakal ngebawain kamu kisah inspiratif nih teman Pro 2. Jadi itu tentang Adi, seorang pemuda bernama Adi. Jadi Adi ini seorang perangkat jin kerajinan tangan ya, yang sangat berbakat teman Pro 2. Namun hidupnya tuh gak selalu mudah, karena ia tuh harus mengurus kedai warisan keluarganya setelah ayahnya meninggal dunia teman Pro 2. Suatu hari, Adi mendapatkan pesanan besar untuk membuat serangkaian ukiran kayu untuk sebuah acara penting di kota. Meskipun sangat sibuk, Adi mengerahkan segala tenaganya di Tomopro 2 untuk menyelesaikan pesanan itu tepat waktu. Namun, di tengah pekerjaannya, bencana datang dalam bentuk banjir bandang yang melanda kota. Kedai Adi tergenang air dan banyak bahan baku yang rusak nih. Adi itu merasa putus asa gitu Tomopro 2 dan hampir menyerah. Namun di saat itulah ia melihat seorang anak kecil menatapnya dari balik genangan air dengan senyuman yang ramah. Anak itu berkata, "Bang Adi, saya suka melihat ukiran-ukiran kayu yang Anda buat. Saya percaya kamu bisa mengatasi ini." Kata-kata anak kecil itu tuh nyentuh hati Adi nih. Jadi dengan semangat baru di tahun kedua setelah banjirnya surut, Adi memutuskan untuk tidak menyerah. Ia mulai membersihkan kedainya dan memulihkan bahan-bahan yang masih bisa diselamatkan. Meskipun menghadapi banyak rintangan, Adi melanjutkan pekerjaannya dengan penuh semangat. Akhirnya, Adi berhasil menyelesaikan pesanan tersebut tepat waktu. Acara di kota pun berjalan dengan lancar dan ukuran-ukuran kayu buatannya sangat dihargai oleh para tamu. Adi pun merasa bangga tentunya Tom Pro 2 dengan dirinya sendiri, karena telah memenangkan pertarungan dengan kesulitan. Yaitu Tom Pro 2, pesan moral yang bisa diambil cerita ini itu adalah pada saat kita menghadapi rintangan dalam hidup gitu kan, jangan pernah menyerah, semangat terus, dan keyakinan kita sendiri itu bisa menjadi pendorong untuk meraih kesuksesan. Karena terkadang nih, keberanian seseorang untuk tetap berjuang di tengah badai dapat memberi inspirasi kepada orang lain dan membawa perubahan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan teman Pro 2 itu tadi kisah inspiratif yang bisa Haidar bagiin buat kamu semua di malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, karena Haidar masih akan nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti dengan memutarkan lagu-lagu terbaik pastinya. Dan kalau misalkan teman Pro 2 ada yang mau request nih sampai jam 11 ya teman Pro 2 ya, Haidar nungguin requestan kamu semua. Jadi langsung aja ke 0821 4899 4964.

94 MHz Pro 2 RR Broke, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 53 menit Tom Pro 2. Sudah waktunya Idar juga jaga malam nih pamit undur diri dari ruang dengar kamu semua. Thank you banget ya Tom Pro 2 yang udah mendengarkan dari tadi info Pro 2 ya, dari jam 7 Tom Pro 2. Habis itu kita mendengarkan juga lagu-lagu dan juga info-info yang udah Idar bagiin, semoga aja bisa bermanfaat dan juga membuka wawasan kita semua. Amin. Dan Tom Pro 2 di malam minggu hari ini, Tom Pro 2 ya, Haidar mau ngingetin juga kalau misalkan Tom Pro 2 ada yang udah mau istirahat nih, udah ada di atas kasur gitu, udah lele ya Tom Pro 2, atau mungkin sekarang lagi yang kesel sambil gak dengerin Pro 2 dari Merauke. Pastiin lagi ya Tom Pro 2 pada saat mau tidur gitu, mau istirahat, pintu sama jendelanya tertutup dan juga terkunci rapat, biar kita pada saat tidur itu bisa tidur dengan tenang. Dan juga Tom Pro 2, kalau misalkan Tom Pro 2 sekarang masih ada di luar nih, masih nongkrong-nongkrong mungkin, masih di kafe gitu ya Tom Pro 2. Kalau misalkan nanti mau pulang, hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan. Kita pelan-pelan aja biar sampai rumahnya dengan selamat gitu kan Tom Pro 2. Dan Haidar mau terima kasih lagi. Sebelum penutupan hari ini Tom Pro 2, Haidar mau bilang terima kasih juga buat Tom Pro 2 yang udah mendengarkan dan juga udah ikut live TikTok juga tadi Tom Pro 2. Tapi nih Tom Pro 2, jangan kemana-mana karena Pro 2 masih akan terus mengudara sampai jam 12 malam nanti dengan memutarkan lagu-lagu terbaik buat kamu semua menemani malam minggu hari ini. Jadi Tom Pro 2, akhir kata, saya Hadar Prakaswardi, terima kasih and have a good night. Bye-bye.

0: gambar pohonnya bagus ya. Tapi sayang, gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak? Setiap tahun, kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting, sah?
0: Pentinglah. Kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anto, kamu pulang, nak?
0: Iya, Bu. Anto rindu kampung.
1: Ibu rindu sama kamu, nak. Kamu duduk dulu ya, biar ibu ambilkan air putih untuk kamu.
0: Iya, Bu. Air di kampung sendiri memang paling enak ya, Bu.
1: Bukannya rasa air sama saja. Ibu jadi ingat sama kamu dulu waktu mau merantau ke kota. Kamu bilang kalau tidak akan balik jika belum sukses. Apa sekarang kamu sudah sukses, nak?
0: Gedung di sana terlalu tinggi, Bu. Sampai-sampai mereka tidak bisa melihat orang-orang seperti kita di bawah. Anto kena PHK, Bu. Maaf ya.
1: Jangan berkecil hati. Di sini juga sama saja. Tanah ini luas, bisa kamu kelola.
0: Iya, Bu. Anto akan berusaha.
1: Ya sudah, kamu istirahat ya. Pasti capek. Karena perjalanan dari kota ke kampung sangat jauh.
0: Iya, Bu. Kalau begitu, Anto masuk dulu ya.
1: Iya, nak. Ibu juga mau lanjutkan menyapu halaman kita dulu.
2: Assalamualaikum, Bu. Gimana minggu lalu? Sudah panen kan? Kok belum store sama saya?
1: Masih menunggu hasil panen selanjutnya, Pak.
2: Ah, ya sudah. Jangan lupa ya, Bu.
1: Iya, Pak. Kamu sudah bangun, Tona? Ayo, kamu makan dulu.
0: Iya, Bu. Oh iya, siapa tadi yang datang bicaranya keras begitu pada Ibu?
1: Pak Haryo, nak.
0: Dia siapa, Bu?
1: Waktu kamu ke kota, Pak Haryo datang ke desa kita. Beliau dari kota, dia membantu petani di sini menjual hasil panennya. Meskipun
0: apa, Bu?
1: Meskipun harganya murah.
0: Kok bisa begitu, Bu?
1: Mau bagaimana lagi, nak? Daripada warga tidak mendapat uang, karena akses ke kota kan susah.
0: Termasuk ibu menjual ke Pak Haryo itu?
1: Iya, nak. Saran ibu, jangan berurusan dengan dia ya. Ibu takut kamu kenapa-kenapa.
0: Kalau kita nggak salah, kenapa harus takut, Bu?
1: Sudah. Saran ibu, jangan. Ayo, kamu makan dulu. Kamu habiskan makanannya ya. Ibu mau ke kantor desa dulu. Ada pertemuan antara Pak Desa dan warga sini. Ibu pamit ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa harganya tidak bisa dinaikkan lagi, Pak Desa? Biaya produksi lebih tinggi dari harga hasil panen kami.
4: Kan kita sudah sepakat pada pertemuan yang lalu, kalau hasil panen kita serahkan ke Pak Haryo.
3: Tapi harganya sangat murah, Pak Desa.
4: Bapak pilih mana? Harga murah atau tidak sama sekali?
1: Apakah bisa naikkan sedikit saja, Pak?
2: Ibu ini gimana sih? Kalau mau naikkan, kenapa bukan ibu saja yang bawa hasil panen ibu ke kota?
0: Jangan keras-keras kalau bicara, Pak. Namanya juga musyawarah. Jadi kita harus saling mendengarkan pendapat.
2: Hei, anak muda. Kamu ini siapa?
0: Saya salah satu pemuda dari kampung sini, Pak. Setelah kembali dari kota, akhirnya saya bisa berkenalan dengan Bapak.
3: Jadi bagaimana ini, Pak Desa, solusi untuk hasil panen kami?
2: Saya hanya akan membeli dengan harga yang sudah kita sepakati sebelumnya. Di atas itu, silahkan jual sendiri hasil panen kalian ke kota.
0: Begini, Pak Desa. Apakah ada solusi lain yang bisa dilakukan sehingga warga juga bisa menjual hasil panen mereka dengan harga yang bersahabat.
2: Jangan ikut campur ya kamu.
0: Saya juga adalah bagian dari kampung ini. Jadi saya juga memiliki hak untuk berbicara.
4: Begini, Pak Haryo ini kan sudah cukup membantu warga di sini untuk membeli hasil panen warga, sehingga warga tidak perlu lagi menjual hasil panen mereka ke kota.
2: Sudah dengar kan? Jadi, jangan menjadi sok pahlawan di sini.
0: Pemerintah sekarang, Pak, punya program. Astacita namanya. Membangun dari desa. Kita tidak butuh Pak Haryo kalau kita punya koperasi. Kita kumpulkan saja gabah kita sendiri, kita tentukan harganya sendiri, dan kita kirim langsung ke kota.
3: Mana mungkin? Siapa yang mau antar? Siapa yang punya modal?
0: Saya punya ilmu pertanian, dan juga jaringan teman-teman di kota, Pak. Pak Desa juga punya data warga. Kita mulai kecil-kecilan. Dari kita, oleh kita. Nah, kita berantas kemiskinan ini bukan dengan minta sumbangan, Pak, tapi dengan bersatu, itu caranya.
2: Bicara memang mudah, anak muda, tapi praktek di lapangan susah.
0: Jika warga dan Pak Desa mendukung, maka saya akan buktikan, Pak. Saya akan buktikan pada Pak Haryo dan juga kepada semuanya.
2: Ah, terserah kalian sajalah. Saya menanti kegagalan kalian.
4: Apakah bisa, Nak Anto?
0: Saya yakin bisa, Pak.

0: Sudah hampir seminggu kamu sibuk urus ini dan itu, nak. Apa kamu tidak capek?
1: Anto hanya ingin membantu warga kampung kita, Bu. Agar mereka juga mendapatkan hasil dari kerja keras mereka.

0: Bukannya kalian harus ke rumah saya untuk menjual? Bukankah sudah sejak dulu gabah itu milik saya?
1: Gabah ini milik Koperasi Tani Mandiri, Pak Haryo. Sudah dibayar tunai oleh koperasi dengan harga yang pantas.
0: Koperasi? Koperasi apa? Jangan main-main. Bocah kota, kamu mau ya merusak tatanan desa ini?
1: Tatanan yang mana? Tatanan yang membuat warga makin miskin sementara perutmu makin buncit. Mulai hari ini, Pak, warga tidak akan lagi memohon pada Anda. Kami akan mengelola tanah kami sendiri.
0: Kalian berani melawan saya? Semua surat-surat yang menyebutkan saya berhak untuk membeli semua hasil gabah di kampung ini.
2: Surat yang mana, Pak Haryo?
0: Kamu, Pak Desa, kamu.
2: Jika Pak Haryo masih bersikeras, sebaiknya kita selesaikan saja masalah ini di kantor polisi.
1: Bagaimana, Pak Haryo? Ayo kita ke kantor polisi.
0: Kalian ini, kalian tunggu saja ya.
1: Kami hanya akan menunggu kemakmuran dari kampung kami.
3: Ternyata benar ya, kampung kita ini kaya. Cuma selama ini kita lupa bagaimana cara menjaganya.
1: Kita tidak gagal, Pak. Kita cuma butuh jalan pulang untuk membangun kembali.
2: Indonesia maju itu mulainya dari sini, kampung kita sendiri.

kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh. Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: RRI Merauke Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

0: Shalom sobat kreatif yang dikasihi oleh Tuhan. Pada acara motivasi rohani pagi hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam 2 Samuel 7 ayatnya yang ke-15. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Sobat kreatif pasti pernah menerima janji dari orang lain, bukan? Apakah itu dari orang tua yang menjanjikan sesuatu? Jikalau kita dapat nilai yang baik, atau naik kelas, atau kita lulus. Bahkan selamat mungkin pagi, ada di antara kita yang Merauke, juga mendapat janji spesial dari bersama saya, someone yang juga spesial.
1: Edisi Minggu 5 Juli 2026. Adapun tema renungan kita di pagi hari ini yakni berhikmat dalam kerendahan hati. Terinspirasi dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Mari kita mempersiapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku. Dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, serta orang-orang yang kepadanya Anak berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil hari ini kita melihat sebuah momen indah ketika Yesus menaikkan syukur kepada Bapa. "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil." Yesus menyatakan bahwa kebenaran dan misteri kerajaan Allah tidak mudah dipahami oleh mereka yang merasa diri hebat, oleh mereka yang merasa diri pandai, dan juga oleh mereka yang merasa diri kuat. Justru sebaliknya, kebenaran itu diungkapkan kepada mereka yang bersikap seperti orang kecil, mereka yang rendah hati, yang sederhana dan berserah. Ibu bapa, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua poin penting yang menjadi pokok dan tema permenungan kita di pagi hari ini. Pertama, kerendahan hati adalah jalan menuju hikmat Allah. Dalam dunia yang sering memuja kepandaian, kekuasaan, dan status sosial, Injil hari ini menjadi pengingat yang kuat. Hanya hati yang rendah yang mampu memahami kehendak Allah. Itu bukan berarti kita tidak boleh menjadi pandai atau terdidik. Tetapi saat kita membanggakan kepandaian itu hingga menutup diri terhadap Tuhan, kita akan kehilangan arah. Orang Farisi dan ahli Taurat adalah contoh nyata. Walau tahu banyak tentang hukum, mereka tidak bisa mengenal Allah yang hadir dalam pribadi Yesus. Sikap rendah hati membuka ruang bagi Tuhan untuk berkarya. Orang yang rendah hati mengakui bahwa tanpa Tuhan, dirinya tidak berdaya apa-apa. Ia tidak sombong atas keberhasilan, tidak patah karena kegagalan, sebab ia tahu semua berasal dari rahmat. Kedua, menjadi orang kecil di hadapan Allah. Siapakah yang dimaksud orang kecil oleh Yesus? Mereka adalah orang-orang yang tidak membanggakan apa yang mereka miliki. Mereka adalah pribadi yang haus akan kasih Allah, yang rela dibentuk dan dibimbing oleh Allah. Mereka sadar akan kelemahan dan dosa-dosanya, dan dengan hati yang tulus datang memohon pengampunan. Seperti Maria, hamba yang rendah hati, yang sepenuhnya membuka diri pada kehendak Bapa. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini mari kita melatih kerendahan hati. Bukan sekedar merendah di hadapan orang, tetapi sungguh mengosongkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui ketidakberdayaan kita di hadapannya. Mari membuka hati untuk dibimbing, dikoreksi, dan dipenuhi oleh kasih-Nya. Tuhan tidak mencari mereka yang sempurna. Dia mencari mereka yang bersedia untuk dibentuk. Bila kita membuka diri, kita pun akan mengalami aliran kasih dan pengertian yang menuntun hidup kita semakin dekat dengan-Nya. Tuhan, jadikanlah hatiku seperti hati-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini. Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
1: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
0: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
1: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
1: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.

Teman Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Donata Mahusi. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan komitmennya untuk mendukung seluruh program pemerintah pusat, termasuk proyek strategi nasional PSN di bidang ketahanan pangan yang dipusatkan di Kabupaten Merauke. Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo dalam sambutannya pada kegiatan gerakan tanam padi bersama yang dihadiri Menteri Pertanian Republik Indonesia Haji Andi Amran Sulaiman di Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke pada Sabtu 14 Juli 2026. Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian serta jajaran Kementerian Pertanian atas perhatian besar yang diberikan kepada Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke, melalui berbagai program pengembangan pertanian. Ia mengungkapkan berdasarkan paparan Kementerian Pertanian, dari total 48 ribu hektar program cetak sawah di wilayah Papua Selatan, sebanyak 48 ribu hektar atau lebih dari 50% berada di Kabupaten Merauke. Sementara itu, untuk program optimalisasi lahan oplas yang dilaksanakan sepanjang 2024 hingga 2026 di tanah Papua seluas 54 ribu hektar. Sekitar 35 ribu hektar atau hampir 99% berada di Kabupaten Merauke. Menurutnya, besarnya alokasi program tersebut menjadi bukti nyata perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan sektor pertanian di Papua Selatan. Pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap berbagai program tersebut mampu meningkatkan produksi pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta menjadi Merauke sebagai salah satu lumbung pangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan daerah tetapi juga mampu memasok beras ke wilayah lain di Papua bahkan Indonesia. Gubernur Apollo juga menegaskan dukungan penuh pemerintah Provinsi Papua Selatan bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda terhadap seluruh program pemerintah pusat yang dilaksanakan di wilayah Papua Selatan. Kegiatan gerak tanam padi bersama tersebut menjadi bagian dari percepatan pengembangan kawasan pangan nasional di Kabupaten Merauke yang diproyeksi menjadi salah satu sentra produksi beras di Indonesia. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Bupati Merauke Yosep BGMC menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan besar yang diberikan bagi pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Merauke. Hal itu disampaikan dalam kegiatan gerakan tanam padi bersama di Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga pada Sabtu 4 Juli 2026 kemarin. Menurut Yosep, perhatian pemerintah melalui Kementerian Pertanian menjadi motivasi bagi pemerintah daerah dan para petani untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian. Ia mengatakan Kabupaten Merauke memiliki potensi lahan yang sangat besar, yakni sekitar 4,6 juta hektar dengan sekitar 1,2 juta hektar. Di antaranya disiapkan untuk kawasan pertanian produktif. Bupati menjelaskan program cetak sawah rakyat dan optimalisasi lahan yang telah dilaksanakan sejak tahun lalu mulai menunjukkan hasil. Dari target pengembangan seluas 17.000 hektar, sekitar 3.000 hektar telah ditanam pada tahun lalu dan pada tahun ini, seluruh area tersebut mulai memasuki tahap penanaman. Yosep menambahkan saat ini terdapat 12 distrik di Kabupaten Merauke yang melaksanakan program cetak sawah rakyat dan optimalisasi lahan. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi Merauke sebagai sentra produksi pangan di wilayah timur Indonesia. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, TNI, serta seluruh pihak yang telah mendukung percepatan pembangunan sektor pertanian di Merauke.
Dalam kesempatan itu, Yosef mengibaratkan tanah sebagai ibu yang harus dirawat dan dikelola dengan baik agar mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah Kabupaten Merauke berkomitmen mendukung penuh program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Pada akhir sambutan, Bupati Merauke mengusulkan penambahan fasilitas rice milling unit atau RMU dan bed driver di Kabupaten Merauke. Menurutnya, keberadaan sarana pasca panen tersebut akan membantu petani meningkatkan kualitas gabah dan nilai tambah hasil produksi, sehingga kesejahteraan petani semakin meningkat sekaligus memperkuat target Merauke sebagai lumbung pangan di kawasan timur Indonesia. Kita ke informasi terakhir, teman peradua. Personil Polsek Oba bergerak cepat menangani kebakaran hutan yang mengancam permukiman warga dan kawasan sekitar Bandara Kepi, Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan. Peristiwa tersebut bermula sekitar pukul 1 siang saat personil Polsek Oba menerima laporan melalui sambung telepon dari seorang warga bernama Tobias Agawemo. Laporan menyampaikan bahwa telah terjadi kebakaran hutan di dekat rumahnya dan korban api terus meluas hingga mengarah ke permukiman warga. Menindaklanjuti laporan tersebut, sekitar pukul 13.20 Wakapolsek Oba Ibtu Arisandi Tancoma Esa bersama personel Polsek Oba segera menuju lokasi menggunakan satu unit mobil tangki air. Setibanya di lokasi, personil kepolisian bersama masyarakat langsung melakukan upaya pemadaman. Sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Timur, proses pemadaman dilakukan dengan penyemprotan air menggunakan mesin Alcon ke titik-titik api yang telah mendekati kawasan hutan dan rumah warga. Berkat kerjasama yang baik antara personil kepolisian dan masyarakat, laju korban api berhasil dikendalikan sehingga tidak menjalar ke permukiman. Kapolsek Oba Ibtu Arisandi mengatakan bahwa penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Menurutnya, penyidik masih mendalami kemungkinan adanya unsur kesengajaan, kelalaian maupun faktor alam. Mengingat wilayah Kepi dan sekitarnya saat ini tengah memasuki musim kemarau. Selain melakukan pemadaman, personel Polsek Oba juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan secara sembarangan. Himbauan tersebut disampaikan mengingat Kabupaten Mapi sedang memasuki musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dalam peristiwa tersebut tidak terdapat korban jiwa maupun kerugian harta benda. Keberhasilan pemadaman merupakan hasil sinergi antara personil Polsek Oba dan masyarakat yang bergerak cepat sehingga kobaran api tidak sempat meluas ke permukiman warga maupun kawasan di sekitar Bandara Kepi. Saya Donata Mahusya, demikian info Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Sarapan dulu yuk, ambil dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Oke, teman Prado, jumpa lagi ya dengan saya Donata Mahose ya, tentunya di pagi hari ini ya, edisi hari Minggu ya, tanggal 5 Juli 2026, tentunya teman Prado ya yang bakal temanin kalian semua, teman Prado, hingga pukul 11 nanti. Dan tadi kita sudah ikuti bersama ya, di pukul 6 ada info Prado, kemudian ada beberapa hiburan lagu-lagu untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini teman Prado. Dan dan juga di pukul 6 ya, lewat 30 menit, sudah lewat 32 ya, iya, bakal Dona hadirkan buat kamu ya, yaitu beberapa peristiwa sejarah ya yang terjadi di tanggal 5 Juli ya teman Prado. Kira-kira peristiwa apa saja nih teman Prado, kita langsung saja ya.

Ya, sebelum ke peristiwa sejarah ya, jangan lupa untuk selalu dan menyapa kalian ya. Mungkin yang sudah pada bangun pagi ya, iya. Waktunya sembahyang ya, ataupun kamu yang sudah siap pergi beribadah ya, selamat beribadah buat kamu ya, teman-teman ataupun umat Katolik ya, dan juga umat Kristen ya, yang pastinya sudah pada siap-siap beribadah ya, teman berdua. Dan tentunya di tanggal 5 ya, diperingati sebagai hari maksud kami mengapa tanggal 5 Juli ya diperingati sebagai hari Bank Indonesia ya. Setiap tanggal 5 Juli ya diperingati sebagai hari Bank Indonesia ya. Peringatan ini menjadi momen untuk mengingat perjalanan panjang berdirinya Bank Sentra di Indonesia sebagai simbol kedaulatan ekonomi negara ya, teman peradua. Mengacu pada sejarah Bank Indonesia lahir ya dari kebutuhan untuk memiliki Bank Sentra Nasional ya yang menggantikan peran deface atau DJB ya, yang sebelumnya berfungsi sebagai bank sirkulasi pada masa kolonial, nomor 2. Pemerintah Indonesia kemudian ya membentuk panitia nasionalis ya DJB sebagai langkah awal. Proses tersebut berlanjut ya dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang pokok Bank Indonesia pada Juli ya 1953 yang secara resmi menetapkan Bank Indonesia sebagai Bank Sentra Republik Indonesia, teman peradua. Adapun pemilihan tanggal 5 sebagai hari Bank Indonesia merujuk pada hari lahir Bank Negara Indonesia BNI pada 5 Juli 1946 ya, yang menjadi tongkat penting dalam sejarah perbankan nasional, teman peradua.

Ya, kemudian tanggal 5 Juli juga ya diperingati sebagai Hari Bulu Tangkis Sedunia ya. Selain peringatan nasional, tanggal 5 Juli juga ya diperingati sebagai Hari Bulu Tangkis Sedunia atau World Badminton Day ya. Peringatan ini ditetapkan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia atau Badminton World Federation atau BWF ya. Hari Bulu Tangkis Sedunia pertama kali ya diperingati pada 5 Juli 2022 ya. Pemilihan tanggal ini bertepatan dengan berdirinya BWF ya pada 5 Juli ya 1934 Pampradua. Kemudian tanggal 5 Juli juga memiliki makna penting dah dalam sejarah politik Indonesia melalui peristiwa dekret Presiden 5 Juli 1953. Hari tersebut ya, Presiden pertama Indonesia Soekarno mengeluarkan dekret yang mengubah arah sistem ketatanegaraan Indonesia. Dekret tersebut berisi keputusan untuk memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 dan mengakhiri penggunaan Undang-Undang Dasar sementara yaitu atau UUDS 1950 ya tanpa peraduan. Latar belakang keluarkannya dekret ini adalah kegagalan Badan Konstitusi dalam menyusun dan menetapkan konstitusi baru pengganti UUDS 1950 ya. Selama bertahun-tahun ya, lembaga tersebut tidak mencapai kesepakatan sehingga memicu ketidakstabilan politik teman peradua.

Oke, Taman Pradwa itulah tadi ya beberapa peristiwa sejarah yang sudah Don hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini Taman Pradwa. Dan juga buat kamu yang hari ini ya merayakan ulang tahunnya di tanggal 5 Juli ya, terutama ya buat kamu yang hari ini ya merayakan ulang tahun, selamat ulang tahun saja buat kamu ya, panjang umur dan tetap sehat-sehat selalu dan selalu dipermudahkan rezekinya, amin amin amin. Oke, Taman Pradwa itulah beberapa peristiwa sejarah ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan jangan kemana-mana ya, kita akan kembali lagi setelah beberapa hiburan lagu-lagu ini ya, di pukul 7 tentunya ya, dengan info-info menarik Taman Pradwa. Jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pradwa, Merauke teman terbaik kamu.

0: Spanya.
1: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spanya. Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spanya. Selamat pagi, teman Pro 2.

Temporada kita masih di sepeda ya, tentunya dengan info-info ya, ataupun selama satu jam ke depan ya, Dona bakal hadirkan buat kamu ya, yaitu beberapa informasi menarik ya yang sudah Dona siapkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini ya teman Pradua. Yuk kita langsung saja ya teman Pradua ya, daripada kamu penasaran ya, iya. Kita langsung saja ke informasinya ya. Ini apa yang di apa itu fenomena job hogging ya, tren di pekerja milenial dan Gen Z ya teman Pradua. Ini pastinya para Gen Z yang sudah paham ya apa itu fenomena job hogging ya. Iya. Yuk kita bahas sama-sama ya, setiap hari ya ngeluhin kerjaan tapi tidak resing-resing ya teman Pradua.

Bisa jadi kamu sedang mengalami job hogging ya, bertahan di pekerjaan ya, bukan karena nyaman tapi karena merasa kondisi ekonomi dan masa depan yang penuh ketidakpastian ya, membuat pindah kerja terasa selalu beresiko ya. Menurut kamu situasi seperti ini sekarang job hogging itu wajar apa enggak sih ya? Iya, kamu ingin mendengarkan ya pandangan dari teman-teman yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun ya di tempat yang sama. Yuk kita bagi pengalaman yuk ya sama Prado ya. Job hogging ya adalah tren ketika pekerjaan memilih ya bertahan di perusahaan saat ini dibandingkan pindah kerja ya. Kondisi ekonomi dan pasar kerja ya yang tidak pasti membuat pekerjaan yang dimiliki anggap lebih aman ya teman peradua. Kemudian meski memberi rasa aman ya, tren ini dapat menghambat perkembangan karir dan mengurangi peluang kerja ya bagi lulusan baru ya, sehingga pekerjaan tetap perlu meningkatkan keterampilan ya. Kemudian fenomena ini juga sering ya, apalagi para gen Z ya mungkin dengan kebutuhan ekonomi ataupun memilih ya untuk bekerja ya tanpa harus memilih, padahal sering ngeluh ya dengan kondisi ekonomi yang merasa ekonomi ya mungkin karena pengaruh ekonomi ya, sehingga ini untuk ya bertahan ya biarpun mengeluh-mengeluh ya, ini para gen Z yang pastinya tahu ya. Ya ini buat kamu yang para gen Z yang sudah kerja lebih dari 1 tahun ya, boleh ya bagi pengalaman ke teman-teman kamu ya yang baru, sehingga mereka ada motivasi juga ya, ya tanpa harus tinggal di rumah ya. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang pertama yang sudah Don hadirkan untuk kamu, dan kamu jangan kemana-mana karena kita masih di sepada ya dengan info-info menarik juga ya teman peradua. Tetap stay teman peradua di sepada. Selamat pagi teman peradua.

0: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to WKWKWK. Yay!
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman produk kita masih di sepeda ya, tentunya dengan info-info ya yang menarik bakal Lona hadirkan untukmu nanti ya. Dan sebelum ke informasinya, jangan bosan-bosan ya untuk selalu Dona mau menyapa kalian ya. Mungkin sudah pada bangun tidur pastinya ya, karena sudah jam 7 nih teman produk. Dan nantinya ya, buat kamu yang sudah pada mau bersiap-siap beribadah ya, selamat beribadah saja buat kamu ya. Dan tentunya buat kamu yang sudah pergi meninggalkan rumah untuk melaksanakan ibadah ya, terutama yang mungkin sedang berkendaraan ya, baik roda 2 dan juga roda 4 ya, ketika bepergian ya, utamakan keselamatan dan jadilah polisi ya bagi diri kamu sendiri teman peradua ketika kita bepergian ya. Ini sangat penting teman peradua. Dan bakal hadirkan juga ya, yaitu informasi-informasi menarik ya untuk kamu teman peradua.

0: Makin pagi kabung, makin seru.
1: Spada.
0: Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no! Teman terbaik.

Prado, kita masih di Spadaya tentunya dengan info-info ya menarik yang bakal lo hadirkan untuk kamu. Dan kita di informasi yang berikutnya ya teman Prado. Dimana kenapa cuaca panas ya bikin tubuh cepat lelah, dan ini penjelasannya teman Prado. Merasa akhir-akhir ini cepat capek ya, padahal aktivitas kamu biasa aja nih ya teman Prado. Bisa jadi ya penyebab bukan karena kurang tidur ya, tapi karena cuaca yang terlalu panas ya. Saat suhu udara meningkat ya, tubuh bekerja ekstra ya untuk menjaga suhu tetap stabil ya. Akibatnya energi yang seharusnya dipakai untuk beraktivitas justru banyak digunakan ya untuk mendinginkan tubuh ya teman Prado. Makanya jalan sebentar saja sudah berkeringat ya, napas terasa lebih berat ya, dan badan cepat lelah teman Prado. Jangan anggap sepele ya teman Prado. Pastikan tubuh tetap terhidrasi ya. Kurangi aktivitas berat ya saat matahari sedang terik, dan istirahat yang cukup agar tetap fit di tengah cuaca panas ya teman Prado. Cuaca panas ya membuat tubuh bekerja lebih keras ya untuk menjaga suhu tetap stabil ya, sehingga energi lebih cepat terkuras ya, dan tubuh lebih mudah lelah teman Prado. Karena itu hindari ya aktivitas berat saat suhu tinggi ya teman Prado. Kemudian yang berikut, cuaca panas membuat tubuh kehilangan banyak cairan ya melalui keringat ya, sehingga mudah lemah, lelah dan lesu ya. Karena itu pastikan tubuh tetap terhidrasi ya dengan cukup minum air putih ya. Kemudian cuaca panas membuat jantung bekerja lebih keras ya, sehingga tubuh lebih cepat lelah. Istirahat ya di tempat teduh ya dapat membantu mengurangi beban tubuh kamu teman Prado. Kemudian cuaca panas ya saat malam hari dapat mengganggu tidur kamu ya, sehingga tubuh lebih mudah lelah ya keesokan harinya teman Prado. Yang berikut ya, cuaca panas dapat menurunkan konsentrasi dan kinerja otak, terutama saat tubuh kekurangan cairan ya. Akibatnya tubuh lebih cepat mengalami kelelahan mental ya, dan produktivitas menurun ya teman Prado. Kemudian cuaca panas ya membuat tubuh lebih cepat ya kehilangan energi ya, sehingga mudah lelah ya. Cukupi ya cairan dan istirahat agar tetap bugar teman Prado. Dan juga ini ya perlu untuk kita hindari ya di cuaca panas ya dengan selalu mengkonsumsi air ya, karena apalagi kalau panas ya memang buat kita tubuh lelah ya, apalagi kalau keringat kita sudah pada turun ya. Ini perlu ya untuk kita tetap menjaga agar tubuh tidak kehilangan cairan ya dengan selalu mengkonsumsi air putih, kemudian istirahat ya. Kalaupun di malam hari pastinya kita sudah mengalami, apalagi kalau panas ya. Untungnya di malam hari ya dingin ya, tidak tahu di daerah lain karena di Merauke pastinya dingin ya. Iya, kalau malam hari, kalau siang hari ya panas-panas sekali ya. Ini perlu ya untuk kita menjaga tubuh agar tidak dehidrasi ya dengan mengkonsumsi air yang cukup ya. Dan selalu ya istirahat ya di tempat yang teduh ya, sehingga bisa mengembalikan tenaga kamu yang hilang ya setelah beraktivitas ya. Ya mungkin kita punya aktivitas itu-itu saja ya, tapi karena pengaruh kondisi cuaca yang cukup panas ya bisa buat tubuh kamu lelah cepat ya teman Prado.
Oke, teman Pradwa, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan jangan kemana-mana, kita masih di Santai Siang. Kok Santai Siang? Sepada ya, tentunya dengan info-info menarik ya teman Pradwa. Tetap stay teman Pradwa di Sepada. Selamat pagi teman Pradwa.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Selanjutnya.
1: Spanya. Selamat pagi, teman Produa. Bikin pagi kamu makin seru. Spanya.
2: Oke teman Produa, kita masih di Spada ya, tentunya dengan info-info ya yang menarik pastinya ya teman Produa. Yuk kita ke informasi terakhir ya, karena nantinya di pukul 8 ya lewat 30 menit kita akan tersambung ya dengan BMKG Merauke untuk melaporkan ya secara langsung cuaca ya untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya teman Produa. Yuk kita ke informasi yang berikutnya ya teman Produa. Yaitu ini ada waspada ya liburan di luar negeri. Ini negara berzona merah ya, perdagangan manusia juga ya teman Produa. Jadi kita yang mau pergi berlibur ya, ini tetap harus hati-hati ya. Buat yang punya rencana ya libur ke luar negeri, jangan cuma fokus ya cari tiket ini teri ya, soalnya sejumlah negara ternyata masuk dalam wilayah rawan perdagangan orang ya, kerap menargetkan wisatawan dengan berbagai modus penipuan ya teman Produa. Isu tindak pidana perdagangan orang atau TPPO tidak hanya ya mengintai para pencari kerja, tapi kini juga mulai menyasar ya para pelancong atau wisatawan dengan modus penculikan ya, pembiusan, jeratan utang mendadak ya, hingga penipuan berbasis akomodasi murah ya. Beberapa negara atau wilayah perbatasan tertentu kini dikategorikan sebagai zona merah yang rawan bagi wisatawan mandiri atau solo travel ya asal Indonesia teman Produa. Sejumlah destinasi luar negeri masuk kategori rawan perdagangan orang dan perlu diwaspadai wisatawan ya. Beberapa di antaranya adalah wilayah Segitiga Emas di perbatasan Myanmar ya. Kemudian maksud kami Myanmar ya. Kok Myanmar? Ingat bola kah? Iya. Maksud kami di Myanmar ya. Kemudian di Laos dan Thailand ya. Kemudian di Kamboja serta sejumlah negara di kawasan Afrika Timur ya teman Produa. Dan nantinya ya ini perlu kita waspada ya, apalagi musim-musim libur begini ya, orangnya pengen ke luar negeri. Iya, mungkin yang mau berangkat ke luar negeri ya, ini ya, ketika berpergian ya, ada beberapa negara yang sudah termasuk zona merah ya, karena itu tadinya ada perdagangan manusia ya. Ini perlu untuk kita tetap waspada ya ketika kita mau bepergian libur ya, tetap fokus dengan libur kamu saja ya. Iya, jangan sampai ya ada hal-hal yang kita anggap itu biasa saja, ini menimbulkan ya yang melibatkan kita ya, ini lebih baik kita menghindar ya, sehingga libur kita tidak terganggu oleh hal-hal yang memang di luar ya dari apa pemikiran kita ya teman Produa. Dan sebenarnya bukan di luar negeri saja ya, di dalam negeri kita di Indonesia juga ya, ini sering ada seperti penipuan ya. Ini kita selalu waspada ya, jangankan di luar negeri ya, di dalam negeri itu tetap ada ya dengan berbagai macam modus ya teman Produa, demi kepentingan mereka juga ya. Iya, tapi tetap kita waspada ya teman Produa. Oke, teman Produa, itulah tadi ya informasi yang sudah dihadirkan untuk kamu. Dan Nantinya di pukul 8 ya, lewat 30 menit kita 30 menit ya, kita akan tersambung dengan BMKG Merauke, dan kita akan jumpa lagi ya setelah itu di pukul setelah info BMKG ya, kita akan jumpa lagi dengan info menarik Teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita masih di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.

0: Pro 2, bikin pagi kamu makin seru.
1: Pada
0: cuaca hari ini. Info cuaca Pro 2.
2: Oke, teman Prado, kita sudah tersambung dengan perakirawan cuaca BMKG Merauke. Ada Dita Rahmawati STR yang akan melaporkan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Kak Dona.
2: Iya, apa kabar nih Kak Dita?
3: Alhamdulillah, kabar baik hari ini Kak.
2: Iya, silakan dengan laporannya.
3: Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat pagi pendengar, selamat pagi teman Pro 2 RRI Merauke. Saya Dita Rahmawati dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke.

0: akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke sekitarnya edisi hari ini 5 Juli 2026. Baik, untuk kondisi cuaca di pagi hari ini diperkirakan masih akan cenderung cerah berawan. Kemudian untuk siang, sore hingga malam hari nanti diperkirakan kondisi cuaca akan cenderung berawan. Kemudian untuk dini hari diperkirakan akan kembali cerah berawan. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar di suhu 22 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 50 sampai dengan 92%. Dan untuk arah angin masih dominan bergerak dari timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan berkisar 8 sampai dengan 30 km per jam. Selanjutnya untuk informasi tinggi gelombang di wilayah perairan, untuk wilayah perairan Asmat dan hingga Mapi, diperkirakan kondisi gelombang masih berkisar di ketinggian 0,5 sampai dengan 1 meter. Sementara untuk perairan Yosudarso sekitarnya, tinggi gelombang hari ini masih berkisar di ketinggian 0,75 sampai dengan 1,5 meter. Dan untuk wilayah Kabupaten Merauke, untuk wilayah perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombang hari ini masih berkisar di ketinggian 0,75 sampai dengan 1 meter. Dan untuk Laut Arafuru diperkirakan tinggi gelombang masih berkisar di ketinggian 1 sampai dengan 2 meter. Selanjutnya untuk informasi pasang surut di wilayah pesisir Kabupaten Merauke, untuk pasang hari ini diperkirakan pasang maksimum akan terjadi di pukul 18.00 pada ketinggian 4,8 meter dan pasang kedua akan terjadi pada pukul 4 pagi esok hari di ketinggian 4,6 meter. Sementara untuk surut hari ini diperkirakan surut minimum akan terjadi di pukul 12.00 pada ketinggian 0,6 meter. Sementara untuk surut kedua akan terjadi di pukul 23.00 di ketinggian 2,8 meter. Dan yang terakhir untuk perakiran cuaca esok hari 6 Juli 2026 diperkirakan berpotensi terjadi hujan lokal atau hujan tidak merata di beberapa wilayah distrik diperkirakan pada siang dan sore hari. Baik, saya rasa itu saja perakiran cuaca untuk hari ini dan esok hari. Semoga informasi dari kami bermanfaat. Selamat berakhir pekan dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar Anda. Terima kasih, kita kembali ke Kak Dona.
1: Oke, terima kasih Kak Dita ya untuk laporan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Selamat beraktivitas kembali.
0: Siap, terima kasih.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Oke, teman-teman, kita masih di Sepadaya dan di akhir perjumpaan kita untuk program Sepadanya, Dona masih punya satu informasi menarik nih buat kamu ya. Dan tidak terasa juga waktu sudah menunjukkan pukul 8 ya, lewat 46 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan kita di informasi yang terakhir ya, di mana orang yang gampang sakit tambah stres adalah orang yang jarang dipeluk ya, teman pro 2. Kok bisa? Ya, kita simak sama-sama ya, seperti apa nih? Sering merasa gampang stres ya, mood berantakan ya, atau badan gampang drop ya, bisa aja ada hubungannya sama hal sesimpel ya, yang jarang dipeluk ya. Menurut jurnal ya, pelukan ternyata bisa bantu nurunin hormon kortisol alias hormon stres ya. Tubuh memang punya cara alami ya buat merasa lebih tenang ya, lebih sentuhan hangat ya dari orang yang dipercaya ya. Pas pelukan makin jarang terjadi, tubuh jadi kehilangan salah satunya ya, yaitu charger ya. Iya, buat yang nenangin sistem saraf ya, akibatnya ya rasa cemas bisa lebih gampang muncul ya, emosi lebih susah dikontrol ya, bahkan daya tahan tubuh ikut menurun, teman pro 2, kalau stres berlangsung lama ya. Pelukan memang bukan obat buat semua masalah ya. Tak jadi jangan lupa tetap rutin ya, berolahraga yang cukup ya, kemudian tidur yang cukup, dan jaga pola hidup sehat ya, biar badan semakin badan sama pikiran ya tetap fit, teman pro 2. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Don hadirkan untuk kamu ya, di mana orang yang gampang sakit, gedagedan, tambah stres ya, yaitu orang yang jarang dipeluk ya. Iya, karena kalau memeluk ya itu butuh kamu ya, atau orang-orang terpercaya kamu ya, sehingga ketika kamu sudah lelah ya, butuh pelukan dari orang-orang tersayang ya, sehingga hormon yang hormon kortisol ya, ini bisa membuang ya rasa stres kamu ya, ketika kita memeluk kamu ya, ataupun memeluk orang-orang terpercaya kamu ya, teman pro 2. Bukan pacar ya, pacar juga boleh ya, itu semangat juga ya yang bisa bikin mood semakin bagus ya, ketika kamu peluk dengan orang-orang yang kamu sayang ya. Iya, asik. Oke, sama perada, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Jangan kemana-mana dong, kita masih di Sepada tentunya dengan info-info menarik. Jangan kita dengarkan dulu ya satu nomor lagu untuk kamu sebelum Kak Dona mengakhiri ya untuk program Sepadanya, teman pro 2. Tetap stay teman pro 2 di Sepada. Selamat pagi teman pro 2.

Oke, teman berada di antara saya, waktu sudah menunjukkan pukul 8 ya, lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya program sepada kita sudah berakhir ya, teman berada. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Don hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini ya. Dengan harapan semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya, teman Prodoa. Dan nantinya di pukul 9 nanti bakal ada lagu-lagu rohani ya, hingga pukul 10 nanti. Dan setelah itu, setelah lagu Indonesia Raya, kita akan jumpa lagi dengan info Prodoa. Tetap stay, teman Prodoa, di 96,4 MHz RRI Prodoa Merauke, teman terbaik kamu.